0: John.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Ya kita masih di Spada teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro, dan ngomong-ngomong sekarang lagi vibes-nya Piala Dunia nih. Dan hari ini, bukan hari ini sih, sudah dari tadi ya, ada Portugal main teman Pro 2. Jadi buat kamu kayaknya lagi santai kali ya, lagi libur kan kuliahnya, lagi libur juga sekolahnya. Wah seru kayaknya nonton Piala Dunia pagi jam-jam segini nih di kamar gitu ya, sambil santai nontonnya Portugal Kroasia pula tuh. Wah enak banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: apa? Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak ya. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat beresiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga beresiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Tentang pertandingan Portugal versus Kroasia di pagi hari ini, teman berdua tahu lah skornya berapa ya. Tapi yang nggak nonton mungkin karena kamu dalam perjalanan ke tempat aktivitas kamu, lagi di mobil mungkin, atau lagi di motor sambil dengerin Pro 2 Pekanbaru, atau mungkin lagi di mana gitu ya. Nih, aku tahu ya, skornya masih imbang nih, 1-1. Kroasia 1, Portugal 1. Udah menit berapa tadi ya? Mungkin sudah hampir selesai lah di babak kedua. Wah, ini kalau masih imbang kayaknya bakal adu penalti teman-teman kedua. Oh iya, untuk siaran sepak bola Piala Dunia 2026 itu juga disiarkan di RRI Pro 3 Jakarta loh, dan juga disiarkan di RRI Pro 1 Pekanbaru, di Relay Pro 1 Pekanbaru ya. Jadi kamu bisa dengerin tuh gimana keseruannya.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Ngomong soal pagi teman berdua, buat kamu mungkin yang sedang malas-malasan aja di kamar kamu gitu teman berdua ya. Tahu gak kamu kalau ternyata menguap itu bisa menular teman berdua. Bukan cuma lihat orang menguap terus kita ikut menguap aja ya. Kenapa? Karena otak manusia itu punya kemampuan meniru ekspresi orang lain secara otomatis. Makanya kalau ada orang yang menguap terus kita ngelihat, kemungkinan besar kamu juga akan ngerespon ikut menguap. Pernah ya, pantas ya.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.
3: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi. 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Ya kita masih di Spada untuk sesi kedua, teman-teman berdua, kita lanjut lagi di sesi kedua ya tadi. Ini 1, 2, 3 ya, sesi ketiga. Dan kalau kamu nonton Piala Dunia pertandingan Portugal dan Kroasia, kayaknya sudah mau habis teman-teman berdua. Ya, tadi skornya sempat 2-1 Portugal unggul, tapi sekarang tadi gol lagi katanya Kroasia, tapi enggak tahu nih ya benar atau enggak ya. Mending nonton deh ya di Pro 1 Pekanbaru dan juga di Pro 3 Jakarta juga ada itu.

0: Bagus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Lanjut lagi di pada sesi 1, 2, 3. Berarti sesi 3 tahun Pro 2 ya. Dan pertandingan antara Portugal dengan apa sudah berakhir kayaknya tuh ya, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang nonton, wah, sepertinya ada drama-drama yang ya apa ya, yang bikin menegangkan teman Pro 2 ya. Namanya Piala Dunia gitu ya. Apalagi kalau sudah sistem gugur, wah itu benar-benar drama menegangkannya itu luar biasa kalau ditonton ya. Apalagi kalau itu adalah salah satu mungkin tim favorit kamu. Kapan ya Indonesia kira-kira bisa gitu juga ya? Mungkin kita deg-degan gitu kan, injury time, menang, wah. Stay tune aja di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Aku kasih lagu yang bikin kamu enak, bikin kamu semangat ya. Apalagi kalau Portugal menang, semangat toh ya. Ini ada Happiest Lokal dengan Mata Yang Berpesta. Cocok nih buat yang lagi berpesta karena mungkin tim favoritnya melaju mulus ke babak 16 besar Piala Dunia.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes. Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Iya. Kayak mana tuh maksudnya tuh? Jadi sekarang standar kecantikan tampaknya mulai bergeser teman-teman dua. Kalau beberapa tahun terakhir ini wajah dengan filler tebal, bibir yang bervolume, hingga rahang yang dipahat menjadi tren, kini banyak orang justru menginginkan tampilan yang lebih alami. Iya dong, kita alami aja, ngapain harus diubah-ubah wajah gitu teman-teman dua ya. Nah, tren ini dikenal dengan istilah all money face teman-teman dua. Jadi wajah kaya lama gitu. Wajah orang kaya lama. Gimana sih? Jadi istilah tersebut menggambarkan wajah yang tetap mempertahankan karakter asli, tampak segar, tapi tidak terlihat menjalani prosedur estetika secara berlebihan. Jadi gak ada, jadi wajahnya itu alami, gak kayak sedang dioplas gitu teman-teman dua ya. Tren ini bahkan mulai mempengaruhi industri mode ya. Sejumlah agensi model mencari wajah-wajah natural yang tidak banyak mengalami perubahan akibat operasi plastik atau suntikan filler. Wah, setuju sih. Ya, jadi alami aja ya. Nah, apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah diberikan Tuhan, ya itu dia gitu. Kecuali ada sesuatu yang ini ya, ada sesuatu yang memang tidak sesuai kodratnya gitu. Misalnya ada mungkin ada ada bagian yang harus dilakukan operasi karena itu mengganggu, bukan mengganggu estetika ya, tapi mengganggu fungsi gitu misalnya. Itu boleh gitu teman-teman dua ya. Nah, seorang dokter estetika bernama David Jack mengatakan klien dari kalangan all money itu tetap melakukan perawatan kecantikan. Bedanya mereka memilih prosedur yang hasilnya nyaris tidak terlihat. Mereka memilih prosedur yang tidak memberikan kesan telah melakukan perawatan, seperti skin booster, laser, atau mungkin botox kalau diperlukan katanya. Sebaliknya nih, mereka cenderung menghindari filler pada bibir, pipi maupun rahang yang dapat mengubah bentuk wajah secara signifikan. Oke. Jadi ini tren untuk fashion ya, mode ya. Kalau aku pribadi sih ya mending memang ini dong, wajah alami aja ya. Percaya diri dengan apa yang kita miliki teman-teman.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Lagi di Sepada teman berdua, tadi kita bahas trend all money face ya. Ternyata banyak yang sekarang ini, zaman sekarang teman berdua lebih suka wajah itu yang natural, alami. Nah, enggak suka yang kelihatan oplas gitu teman berdua ya. Jadi katanya nih, dokter bedah kosmetik bernama Georgina Williams mengatakan semakin banyak pasiennya yang secara khusus meminta agar wajah mereka tidak terlihat seperti Mar-a-Lago face. Nah, istilah yang digunakan untuk menggambarkan wajah yang tampak terlalu tegang akibat operasi plastik atau dipenuhi filler. Dan menurutnya katanya pasien kini lebih tertarik menjalani terapi laser, terapi cahaya maupun prosedur yang merangsang produksi kolagen agar kualitas kulit membaik tanpa mengubah bentuk wajah teman produk. Jadi tren all money ini juga menekankan pentingnya perawatan kulit dalam jangka panjang dibanding mengejar hasil instan. Betul ya. Kalau mau bagus itu hasilnya memang perawatan yang konsisten teman berdua ya. Mungkin dengan melakukan treatment pada wajah, dan juga mungkin dengan ini dong, konsumsi makanan yang sehat dan pola hidup yang sehat juga.

0: Pure FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
4: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
0: More than music.

Ya, kita mau bahas tentang topik ini, teman Pro 2. Apa yang terjadi ya, perubahan iklim, apa yang terjadi dan kenapa kita harus peduli dengan perubahan iklim, teman Pro 2, ya kan? Karena topik ini penting dengan kondisi sekarang, teman Pro 2 ya. Kamu pasti sering kan mendengar istilah perubahan iklim itu ya. Karena perubahan iklim itu adalah perubahan jangka panjang pada suhu dan pola cuaca di bumi. Dan salah satu penyebab utamanya itu banyak, teman Pro 2. Dan paling-paling berpengaruh ini adalah aktivitas manusia kita ya. Apa aja tuh, misalnya penggunaan kendaraan bermotor, berarti polusi udara. Pabrik juga itu polusi udaranya juga ya. Terus pembakaran bahan bakar fosil. Dan hal ini menghasilkan gas rumah kaca yang membuat suhu bumi semakin panas, teman Pro 2. Dampaknya besar loh. Apa ya dampaknya nih? Dampak perubahan iklim yang kita bahas.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
3: Produ FM.

pada bahas tema lingkungan hidup teman berdua. Tadi kita bahas perubahan iklim, apa sih yang terjadi dan kenapa kita harus peduli teman berdua. Dampak dari perubahan iklim itu sangat besar teman berdua. Contohnya nih, suhu bumi jadi meningkat, terus cuaca ekstrim seperti banjir dan kekeringan, serta mencairnya es di kutub. Sekarang juga di Eropa katanya lagi dilanda gelombang panas tuh, berarti salah satu dari penyebab dampak perubahan iklimnya. Bahkan katanya ini beberapa hewan juga bisa kehilangan habitatnya. Wah, ini kalau hewan kehilangan habitatnya bukan hanya karena perubahan iklim, tapi juga babatnya hutan kali ya. Dan dampak ini juga bukan karena terjadi di luar negeri, tapi juga bisa kita rasakan di sekitar kita teman berdua.

0: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
1: Enggak, aduh aku udah gak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
0: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.

0: rumah sakit kok.
1: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu nggak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Lanjut lagi di pada spesial lingkungan hidup nih teman berdua ya. Ini ngomong-ngomong tentang kenapa sih kita harus peduli dengan perubahan iklim teman berdua. Mungkin ada yang berpikir gini ya, ini kan masalah besar. Apa sih pengaruhnya buat kita? Justru perubahan iklim itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari teman berdua. Mulai dari kesehatan, ketersediaan makanan, karena mungkin beberapa tanaman misalnya padi mungkin bisa gagal panen gitu ya, sampai masa depan kita teman berdua. Kalau kita nggak peduli dari sekarang, dampaknya itu pastinya jadi semakin parah di masa depan dan untuk ya generasi penerusnya ya.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan. Radio.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Nah, ngomong-ngomong soal apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghadapi perubahan iklim ini, teman berdua. Yang pertama, ya, kita semua pastinya bisa berkontribusi. Mulai dari hal yang kecil, mungkin seperti menghemat listrik ya, menggunakan transportasi umum juga sesekali boleh lah ya. Mengurangi penggunaan plastik dan juga menanam pohon. Ini banyak nih orang yang sudah mulai melakukan gerakan menanam pohon, teman berdua. Tindakan kecil kalau dilakukan bersama-sama bisa memberikan perubahan besar, teman berdua. Oke deh, kalau gitu ya, intinya adalah menjaga bumi tanggung jawab kita semua, kita bersama. Jangan tunggu nanti, dan mulai dari sekarang kita harus bisa membuat perubahan, teman berdua. Semoga setelah kamu mendengarkan obrolan kita pagi hari ini, itu bisa membuat kamu jadi lebih peduli lagi terhadap lingkungan ya. Oke? Kita harus jaga lingkungan kita untuk anak cucu kita. Widih, ya ya ya. Abis ini nanti kita lanjut lagi ke program berikutnya, teman-teman dua. Biasa ada Pro 2 Hitlist. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Mantan finalis Putri Indonesia asal Riau, Jenny Rahmadi Alfitri mulai menjalani sidang perdana dugaan malapraktik kecantikan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis 2 Juli 2026. Dalam sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan tersebut, jaksa membacakan 3 dakwaan terhadap terdakwa. Usai dakwaan dibacakan, Jenny melalui penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan sehingga persidangan akan dilanjutkan pada agenda berikutnya. Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Pekanbaru, Silvia Rosalina melalui Kepala Seksi Kasih Intelijen, Meiziko membenarkan sidang perdana tersebut telah digelar sesuai agenda yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Menurut Ziko, setelah jaksa selesai membacakan surat dakwaan, terdakwa melalui kuasa hukumnya langsung menyampaikan sikap untuk mengajukan nota keberatan atas dakwaan yang disusun jaksa.
2: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya datang dari dunia olahraga. Portugal melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kroasia 2-1 di babak 32 besar. Sempat tertinggal lebih dulu, tim asuhan Roberto Martinez akhirnya bangkit dan merebut kemenangan. Bermain di Toronto Stadium pada Jumat pagi waktu Indonesia Barat, Kroasia menekan lebih dulu dan berhasil mencetak gol lewat Ivan Perisic. Portugal kemudian membalas dan menyamakan skor melalui penalti dari Cristiano Ronaldo sebelum akhirnya mencetak gol di penghujung laga dari gol Gonzalo Ramos. Dengan hasil ini, Portugal lolos ke babak 16 besar dan akan berhadapan dengan Spanyol. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

Yeah, ada Coldplay, teman-teman, dengan Feels Like I'm Falling in Love. Dan kita masih di Pro 2 Hit List, teman-teman. Pro 2. Silakan buat kamu yang mau request, boleh di WhatsApp 0811760884 atau juga bisa di Instagram Pro 2 PKU ya. Wah, udah banyak ternyata ya di WhatsApp. Oke. Yang hari ini dong, yang hari ini aja ya. Iyalah. Masa 2 hari yang lalu. Mana nih? Oh, ini dia. Selamat pagi, Min. Izin request berkaca-kaca by Vanessa Z. Terima kasih. Sama-sama. Dari siapa kah ini? Enggak ada namanya. Berikutnya, pagi, Kak. Pagi juga. Izin mau request lagu Haha dari Sabrina Leanor. Dari siapa nih? SR Uni Nurul. Oh, Uni Nurul. Orang Padang kamu kayaknya. Nurul ya. Terus sama nih juga Sabrina Leanor ya. Selamat pagi, Kak. Saya Widya, Kak. Iya, Widya. Fansnya Sabrina. Izin, Kak, request lagu Sabrina Leanor. Haha ya, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Buat yang mau dengerin lagunya Sabrina Leanor, mana? Sabrina Leanor. Haha. Ini dia.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

terbaik kamu. Kita lanjut lagi di Prodo Hitlist teman berdua. Ini udah ada yang masuk di WhatsApp, tapi sepertinya masih sama nih ya. Ini juga Sabrina Leonor nih. Halo kak, izin request Sabrina Leonor. Haha, udah diputer. Berikutnya sama nih. Halo Min, saya Syafana dari Berbinar fanbase-nya Sabrina Leonor. Izin ya request Sabrina Leonor. Haha, terima kasih. Semangat siarannya. Terima kasih sudah semangat ya. Sabrina Leonor udah diputerin tadi. Oke. Berikutnya juga sama nih, Sabrina Leonor juga ya. Dari Maria, katanya pengen dengerin lagu Sabrina Leonor yang haha. Tapi udah diputerin tadi ya. Berikutnya ada Wigar di Kulim, katanya pengen dengerin lagunya It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Salam spesial buat teman-teman yang lagi santai-santai libur kuliah, katanya teman berdua. Oke. It Gitaf ya, Sedia Aku Sebelum Hujan. Buat kamu yang mau request lagi silakan di 0811 76 00884 dan juga di Instagram Pro2PKO nanti ya.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Buat kamu yang request tadi udah aku sampaikan ada di Instagram dan juga di ini ya, di WhatsApp. Kita ke WhatsApp dulu kali ya. Halo Mimin, halo juga. Ini Mimin jadi teringat Kak Mimin ya. Halo Mimin. Request Walls Akhir Zaman Roni Parulian dungs. Roni Parulian. Oke. Ntar ya kalau dicek juga kalau ada nanti kita putarin ya. Ini jadi dari Weni Yunara juga sama nih. Pagi Min, selamat hari Jumat. Alhamdulillah ya, semoga sehat selalu. Mau request lagu ini Min, Waltz Akhir Zaman Roni Parulian. Semoga diputerin ya Min, terima kasih. Sama-sama. Oh ini juga sama ya. Ada Nur Ardilah juga sama Roni Parulian. Terus ini juga ada yang sama. Apa tadi nih? Ini sama ternyata ya, Roni Parulian, Waltz Akhir Zaman. Nanti aku cek lagunya ya, kalau ada nanti aku putarin teman Pro 2. Oke. Tapi kalau enggak ada nanti aku putarin dengan lagu Roni Parulian yang lain enggak apa-apa kan? Coba nih. Ya enggak apa-apa lah ya. Yang lain kan masih enak-enak lagunya Roni Parulian ya. Ada yang oh ada. Ih, selamat ya ternyata ada. Ya Roni Parulian Waltz Akhir Zaman. Oke deh. Sehabis ini kamu akan ditemani sesi kedua bareng dengan Risa ya teman berdua ya. Jadi kalau mau request lanjut aja lagi ya di Instagram Pro2 PKU dan juga di WhatsApp. Kayaknya nanti sesi kedua di Instagram deh karena Instagram belum ada yang dibaca kan. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat beraktivitas dan kamu yang libur selamat nyantai-nyantai aja. Roni Parulian, Waltz Akhir Zaman. Bye-bye.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hari Jumat ya, sekarang di 3 Juli 2026. Enggak berasa cepat banget waktu berlalu ya teman Pro 2 ya. Udah tanggal 3 aja nih. Dan tentunya di hari Jumat ini teman Pro 2 hingga nanti jam 6 di rangkaian santai siang dan juga sore ceria, kamu bakal bisa temenin teman Pro 2 tentunya dengan program-program seru dan menarik lainnya. Dan tentunya barengan sama lagu-lagu kesayangan kamu yang akan disebutin juga teman Pro 2. Dan seperti biasa di jam 11 ini kita bakalan mulai dulu dengan Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu hari ini, jangan lupa untuk langsung aja WhatsApp di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Risa tungguin ya teman Pro 2 ya requestan kamu, dan juga nanti akan Risa puterin dan bacain pokoknya requestan kamu semua. Mau kirim salam boleh, mau kode juga boleh. Pokoknya bebas teman Pro 2 hingga nanti jam 12 siang. Bisa tungguin ya requestan kamu. Dan sambil nungguin juga requestan kamu masuk teman Pro 2, oke kita puterin dulu satu lagu dari Marion Jola dengan Bebal teman Pro 2. Dan nanti bisa bakalan balik lagi.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
3: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Oke, teman berdua, langsung aja kita bacain dulu requestan yang sudah masuk di hari ini. Kita mulai dari siapa ya? Dari Eka nih, teman berdua. Ada Eka Pristia yang mau request katanya lagu dari Shelina featuring dengan Andi Rianto yang judulnya Sumpah Mati. Oke. Terus kita punya dari siapa nih? Oke. Kita geser. Oh, ada dari Sania underscore teman pro 2 yang mau dengerin lagu Cegil dari Nabila Takiyah. Boleh, Nabila Takiyah ya, Cegil. Siap, nanti kita akan puterin juga ya. Terus kita punya dari Sabrina nih teman pro 2 yang katanya mau dengerin lagu dari Salma Salsabil yang Hachu kak, yang Hachu. Boleh kita puterin juga ya. Kayaknya cukup 3 lagu dulu teman pro 2 yang akan Risa puterin untuk kamu. Buat kamu yang mau request jangan lupa di 0811-760-0884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Kalau gitu langsung aja kita dengerin Selena featuring dengan Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: sih kak.
1: Eh iya.
0: Kakak mau kuliah ya? Kuliah di mana?
1: Bukan kode, saya sudah lulus. Ini saya mau berangkat kerja.
0: Loh, kirain mau kuliah. Abis stylenya kayak mau pergi kuliah gitu sih.
1: Emang kalau misalnya mau kerja harus gimana?
0: Ya biasanya sih kak, pakai tas cantik yang branded gitu, terus pakai heels atau wedges yang tinggi. Tapi kalau style kayak kakak gini sih, cuma pakai flat shoes, tas ransel, kayak mau kuliah gitu stylenya.
1: Oh, saya terkadang pakai itu kok. Cuman bosan aja. Jadi sekarang pengen pakai ransel. Kalau keseringan pakai tas jinjing, bisa nyiksa bahu. Kalau pakai heels atau wedges, mau aja sih. Cuman kalau saya terlalu sering, kan bikin sakit kaki deh. Saya sih konsepnya pakai apa aja, yang penting nyaman dan rapi, serta sesuai dengan kondisi kegiatannya.
0: Oh gitu.
1: Makanya, kalau mau cantik dan tampil perfeksionis, boleh. Asal jangan nyiksa.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar

Oke, teman berdua, kita langsung aja buat bacain lagi request yang sudah masuk ya. Kita mulai dari mana ya? Kita buka. Oke, teman berdua, kita ada dari Fasa Hati nih, teman berdua. Kamu dengerin lagu dari drama Otentik dong, katanya. Boleh, yang judulnya yang mana nih? Lama Sendiri. Oke, siap. Lama Sendiri, Widi. Terus nextnya teman pro 2, dari siapa lagi ya? Ada dari Mawa nih teman pro 2. Mawa katanya mau dengerin lagu dari Sal Priadi dong kak, yang Galau Bunga Matahari. Boleh, udah lama ya kita nggak dengerin nih. Terus satu lagi ada dari Dewi Kurnia 53 teman pro 2, yang katanya mau dengerin lagu dari Juicy Lucy yang judulnya Gurun Hujan. Siap. Tiga lagu dulu ya teman produ yang akan saya puterin ya. Dan waktu kita kayaknya sudah agak menipis. Tapi kalau nanti masih sempat, saya bakal bacain lagi aja buat kamu yang mau request, boleh di WhatsApp kita atau melalui Instagram kita. Begitu, langsung aja kita dengerin dulu drama Otentik dengan Lama Sendiri teman produ.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa tuh rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong,
4: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Nomor dua kita cukupkan dulu untuk sesi kita Prodo Hitlist di hari Jumat ini, teman Prodo. After ini jangan kemana-mana, karena tentunya Risa masih akan nemenin kamu di Muda Kreatif hingga nanti jam 1 siang. Jadi stay tune terus di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Oke, tolong pro 2 udah jam 12 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di program Muda Kreatif. Tentunya Risa akan temani kamu hingga nanti jam 1 siang. Dan juga tolong pro 2 tentunya sambil kita nanti akan ngobrol-ngobrol seru. Dan juga nanti kita akan menantikan juga nih seruan azan zuhur pada pukul 12 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat untuk hari Jumat ini, teman pro 2. Terutama nih buat cowok-cowok yang lagi bersiapan buat berangkat sholat Jumat hari ini. Wih, kayaknya udah pada ganteng-ganteng nih ya. Mungkin disegerakan kali ya untuk mulai bersiap-siap untuk berangkat nih, teman pro 2. Nanti tentunya Risa bakalan balik lagi nemenin kamu ya, ngasih kamu beberapa informasi sambil kita dengerin juga lagu-lagu kesayangan kamu untuk menemani siang hari ini buat ya mungkin lagi nunggu makan siangnya datang nih.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa itu mental health? Yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat. Gak bisa ngelulu kayak gitu terus.
2: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
3: Efek rumah kaca merupakan peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Karbon dioksida dan karbon monoksida akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca. Meskipun demikian, sebenarnya di atmosfer bumi terdapat banyak sekali gas-gas rumah kaca alami seperti siklus air, karbon dioksida, dan metana. Gas-gas tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi. Bumi tidak akan layak huni jika tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Hal ini karena bumi akan menjadi sangat dingin karena tidak adanya gas-gas rumah kaca tersebut. Dan bumi tidak akan bisa menghantarkan panas. Akan tetapi, jika gas-gas tersebut bertambah banyak dan semakin tidak terkendali, maka suhu pada bumi akan terus meningkat sehingga menyebabkan adanya pemanasan global. Tingginya polusi udara, pembakaran bahan bakar fosil, serta banyaknya penebangan hutan merupakan penyebab utama jumlah karbon dioksida semakin meningkat. Karena karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca, maka dengan meningkatnya kadar karbon dioksida menyebabkan efek rumah kaca berubah menjadi dampak yang negatif, yaitu pemanasan global. Dampak selanjutnya yaitu mencairnya es di kutub yang berimbas pada keberlangsungan ekosistem. Mencairnya es tersebut mengakibatkan kenaikan air laut yang dapat menenggelamkan daerah-daerah rendah. Dan dengan adanya efek rumah kaca ini juga bisa menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon yang menipis bisa menyebabkan bahaya sinar ultraviolet sampai ke permukaan bumi. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah peningkatan efek rumah kaca ini? Yang pertama, efek rumah kaca bisa kita tanggulangi dengan menghemat penggunaan listrik, yakni dengan mematikan lampu yang tidak digunakan, serta mencabut alat elektronik dari sumber listrik. Kita juga bisa menguranginya dengan memilih menggunakan transportasi umum, mengurangi penggunaan air minum dalam botol kemasan dan sedotan plastik, mengurangi penggunaan kertas dengan cara mencetak bolak-balik, atau menggunakan kertas bekas. Untuk itu, mari kita cegah peningkatan efek rumah kaca agar kita dapat hidup dengan tenang dan nyaman tanpa harus khawatir dengan dampak yang dihasilkan oleh efek rumah kaca ini di masa depan.

Pro 2 balik lagi di Muda Kreatif. Hari ini Toma Pro 2 tentunya kita bakalan ngobrolin pembahasan seputar inspirasi dari dunia UMKM, industri kreatif, sampai ke ekonomi digital Toma Pro 2. Dan pastinya hari ini kita bakalan bahas sesuatu bisnis yang sekarang nih rame banget ya Toma Pro 2. Dan kadang nih kayak pernah gak sih kita kepikiran kalau sekarang tuh banyak orang sukses bukan karena dia punya restoran yang besar nih teman berdua, tapi cukup dari dapur yang murah. Nah, modalnya juga gak selalu ratusan juta, bahkan ada yang cuma bermodal kompor, handphone, dan akun medsos aja. Tapi fenomena usaha makanan online ini juga makin berkembang pesat nih teman berdua. Mulai dari rice bowl, dessert, kemudian juga frozen food, kopi literan, sampai ke sambal rumahan. Dan semua itu bisa dijual lewat aplikasi pesan antar dan media sosial. Dan yang menarik, sekarang orang beli makanan bukan cuma karena lapar teman berdua, tapi juga karena tampilannya yang menarik, ditambah videonya yang viral atau review dari food vlogger. Kali ini kita bakalan bahas dan bakalan ngobrol tentang bagaimana usaha makanan online ini membuka peluang besar bagi anak muda yang pengen punya bisnis sendiri. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, tetap di Muda Kreatif, karena setelah ini kita bakalan bahas kenapa ya bisnis makanan online ini masih jadi primadona sampai saat ini teman berdua.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Nah, atau nomor dua, kenapa ya bisnis makanan online ini juga terus tumbuh nih? Salah satu alasan usaha makanan online ini terus berkembang ya, karena sekarang semua udah serba digital ya teman berdua, jadi nggak bisa kita pungkiri ini. Dan menurut Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, transformasi digital ini juga menjadi salah satu kunci agar UMKM juga bisa naik kelas nih. Pelaku usaha kini bisa memasarkan produknya lewat medsos, marketplace, hingga aplikasi pesan antar makanan tanpa harus membuka toko fisik yang besar teman berdua. Artinya modal yang dibutuhkan pun juga bisa lebih ringan nih, karena banyak juga pebisnis kuliner yang memulai dari dapur rumah atau konsep home kitchen. Jadi selama rasa makanannya enak, pelayanannya baik, dan promosinya juga menarik, peluang berkembang juga tetap terbuka lebar. Ditambah lagi teman berdua, sekarang media sosial seperti Instagram dan juga TikTok ini bisa menjadi etalase gratis nih, karena satu video makanan yang menarik perhatian itu bisa mendatangkan ratusan bahkan ribuan calon pelanggan dalam waktu yang singkat. Jadi bukan cuma soal pintar masak aja teman berdua, tapi juga pintar memanfaatkan teknologi. Walaupun peluangnya besar, usaha makanan online juga punya tantangan yang gak sedikit nih. Dan menurut dari Bank Indonesia, ekonomi digital Indonesia juga terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Dan ini menjadi peluang besar bagi UMKM. Tapi di sisi lain juga membuat persaingan semakin ketat, karena semakin banyak pelaku usaha yang masuk ke pasar digital. Makanya sekarang pelanggan gak hanya memilih makanan itu melihat dari rasa makanannya aja teman berdua. Mereka juga sekarang udah memperhatikan foto produk, terus juga desain kemasan, kecepatan pelayanan, sampai keulasan pelanggan lainnya sebelum memutuskan kembali. Bahkan survei dari berbagai platform layanan pesan antar makanan juga menunjukkan bahwa review positif sering menjadi alasan utama seseorang mencoba sebuah makanan baru. Jadi kualitas produk dan pelayanan juga harus berjalan beriringan teman berdua.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua, kalau kamu tertarik untuk memulai usaha makanan online, ada beberapa hal yang bisa kamu coba. Yang pertama, pilih menu yang benar-benar kamu kuasai. Terus juga jangan lupa untuk lakukan riset pasar supaya kamu tahu makanan apa aja yang sedang diminati. Dan yang ketiga, teman berdua, manfaatkan media sosial sebagai sarana promosi kamu. Karena tentunya branding ini menjadi salah satu faktor paling penting untuk meningkatkan daya saing UMKM. Mulai dari nama usaha yang mudah diingat, logo yang menarik, foto produk yang moga selera, hingga pelayanan yang ramah. Semuanya ini bisa jadi bikin pelanggan kamu ingin beli lagi tentunya. Dan itu dia teman berdua pembahasan kita di sesi Muda Kreatif hari ini. After ini jangan kemana-mana karena Risa akan nemenin kamu lagi, balik lagi di Sportpedia untuk nemenin kamu hingga nanti jam 2 siang teman berdua. Jadi stay tune terus.

Sekarang sudah jam 1.07 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di sesi kali ini. Kita bakal masuk di Sportpedia Taman Pro 2 hingga nanti jam 2. Tentunya Risa akan berbagi informasi-informasi dari dunia olahraga untuk kamu di hari Jumat ini, edisi 3 Juli 2026 yang akan kita bacakan dari website rri.co.id. Jadi untuk kamu Taman Pro 2, jangan kemana-mana. Tetap di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang. Tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
1: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius. Mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

Nomor 2, Timnas Voli Putri U18 Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Women's U18 Volleyball Championships 2026 setelah menaklukkan Iran 3-0. Dan juga laga digelar di Nakhon Ratchasima, Thailand pada hari Kamis 2 Juli 2026. Trio Kanza, Venisa dan juga Tina menjadi andalan dalam mendulang poin dan memimpin serangan yang membuat Iran ini kesulitan mengembangkan permainan. Dan sebelumnya Indonesia juga kalah 3 set langsung dari juara bertahan Jepang dengan skor 21, 25, 26, 28 dan 20, 25 di laga pembuka. Penampilan Indonesia diapresiasi karena mampu memberikan perlawanan sengit terutama di set kedua yang berlangsung deuce sebelum Jepang menang 28-26, dan Indonesia juga menunjukkan peningkatan organisasi pertahanan dan mengurangi kesalahan sendiri. Dan juga teman kedua, asisten pelatih Bobby Ade mengatakan permainan anak asuhnya juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan laga pertama. Dan Jepang ini datang dengan status juara bertahan dan tim juga tersukses juga dengan 9 gelar Filipina. Juga menjadi lawan yang patut diwaspadai setelah mengalahkan Indonesia di Princess Cup 2026. Dan peluang lolos ke 8 besar tetap terbuka bagi Indonesia. Namun tim juga harus memenangkan pertandingan melawan Filipina untuk mengamankan posisi. Dan Indonesia bertekad tampil lebih baik di laga-laga berikutnya.

0: Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: Emisi karbon adalah penyebab polusi udara terbesar di dunia. Emisi karbon dioksida dihasilkan dari bahan bakar minyak. Kebutuhan dan penggunaan bahan bakar minyak yang semakin besar cenderung menghasilkan polusi udara di kota-kota besar dunia, seperti contohnya di Indonesia, yakni kota Jakarta. Tidak hanya itu, gas metana yang dihasilkan dari gas-gas metana dari hewan ternak juga penyumbang emisi karbon dioksida. Produk nasi dan sayuran yang ditanam dan dipanen menggunakan pestisida merupakan penyumbang emisi karbon dioksida. Selain itu, puntung rokok, pembakaran sampah, pembakaran hutan juga merupakan masalah serius sebagai penyumbang emisi karbon dioksida. Sejatinya, emisi karbon dioksida, gas rumah kaca, dan fenomena efek rumah kaca dibutuhkan dalam kehidupan manusia untuk menjaga suhu bumi dalam atmosfer agar suhu antara siang dan malam tidak terlalu berbeda jauh. Namun, ketika emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca yang dikeluarkan terlalu berlebihan, maka sebaliknya, hal ini justru malah dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian bagi kehidupan manusia. Dampak emisi karbon terhadap lingkungan antara lain bisa meningkatkan jumlah gas rumah kaca dan mengakibatkan pemanasan global. Peningkatan suhu panas bumi ini akibat efek rumah kaca akan mengakibatkan es di kutub utara dan selatan mencair. Lalu, pencairan kutub-kutub akan mengakibatkan naiknya permukaan air laut dan meningkatkan potensi banjir di daerah pesisir. Selanjutnya, banjir dan naiknya permukaan air laut ini akan mengakibatkan erosi di daerah daratan. Pemanasan suhu yang tak terkendali juga dapat mengakibatkan dehidrasi dan cedera kepala akibat panas, serta mengakibatkan masalah pernafasan pada kardiovaskular dan mampu menciptakan sel kanker melalui polusi udara. Lalu, adakah cara mengurangi emisi karbon ini? Dalam upaya menyelamatkan bumi dari urgensi pemanasan global, setiap individu manusia haruslah mulai peduli terhadap permasalahan ini. Upaya mengurangi emisi karbon dioksida harus dilaksanakan bersama agar tercipta pencegahan pemanasan global secara masif. Emisi karbon dioksida dalam atmosfer dapat dikurangi dengan melakukan peningkatan efisiensi energi bahan bakar. Tidak hanya itu, gaya hidup dan kebiasaan konsumtif manusia juga harus dirubah. Pengalihan bahan bakar minyak untuk transportasi kepada bahan bakar alternatif seperti biosolar, biofuel merupakan langkah efektif dalam mengurangi dampak emisi secara signifikan. Lalu, usaha individu untuk lebih memilih menggunakan transportasi umum, menggunakan lampu hemat energi, sampai menambah insulasi pada bangunan merupakan upaya-upaya individu yang harus digalakkan oleh setiap manusia. Maka dari itu, ayo selamatkan dunia dari emisi karbon untuk masa depan yang lebih baik.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengarak. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kanting, nata sampir dolam, nanti naga dormi di nembah.

Tomo Pro 2 PSSI memastikan Stadion Pakansari Kabupaten Bogor ini siap menggelar pertandingan Piala AFF 2026 dan kepastian itu juga disampaikan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi usai meninjau langsung kondisi stadion pada hari Rabu 1 Juli 2026. Peninjauan dilakukan setelah Yunus bersama dengan jajaran PSSI ini menyelesaikan agenda di Jakarta dan Stadion Pakansari ini akan menjadi kandang Timnas Indonesia pada dua pertandingan fase grup ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Dan skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi Kamboja pada 27 Juli 2026 dan selanjutnya Indonesia akan melawan Vietnam pada tanggal 3 Agustus 2026. Dan beliau mengatakan peninjauan difokuskan pada kesiapan lapangan dan juga fasilitas stadion. Namun menurutnya seluruh aspek harus memenuhi standar penyelenggaraan pertandingan internasional. Dan menurutnya kualitas rumput Pakansari juga layak digunakan untuk pertandingan Piala AFF dan ia juga memastikan sejumlah sarana pendukung berada dalam kondisi yang memadai.

Oke, teman perlu kita cukupkan dulu untuk Sportpedia kita di hari Jumat ini. After ini Risa masih akan kembali nemenin kamu tentunya di Pernah Hits. So stay tune terus di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

98.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.

Kedua, udah jam 2 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Soalnya kita masuk di program Pernah Hits sama Pro 2. Dan juga tentunya kita bakalan bernostalgia bareng sama lagu-lagu yang pernah tentunya mengisi hari-hari kamu teman Pro 2. Dan hari ini kita bakalan menikmati salah satu karya dari penyanyi yang paling ikonik di generasinya. Dan sosok yang gak perlu banyak gimmick teman Pro 2 dan gak perlu banyak koreografi heboh, tapi selalu berhasil bikin jutaan orang ikut merasakan emosi lewat setiap lirik yang ia nyanyikan. Nah, hari ini spesial kita dedikasikan untuk Adele, teman Pro 2, penyanyi asal Inggris ini. Ini dikenal dengan karakter vokalnya yang kuat dan penuh penghayatan. Dan menariknya, hampir semua albumnya menggunakan angka sebagai judul, seperti 19, 21, 25, atau 30. Dan angka-angka ini juga mempresentasikan usia Adele saat mulai menggarap masing-masing albumnya. Jadi setiap karya ini terasa seperti potongan perjalanan hidupnya teman Pro 2. Dan siap-siap kita bakal nostalgia bareng. Dan kita mulai dengan salah satu lagu yang pernah menguasai berbagai tangga lagu dunia teman Pro 2. Ada Rolling in the Deep untuk kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Pura 2, perjalanan karir dari Edel sendiri sebenarnya dimulai sejak ia lulus dari Bridge School atau sekolah seni yang juga melahirkan banyak musisi terkenal Inggris. Album debutnya 19 ini langsung mencuri perhatian teman Pura 2, namun titik balik terbesar itu datang lewat album 21 pada 2011. Dan album ini berisi lagu-lagu yang lahir dari pengalaman patah hati Edel. Tapi justru dari kisah pribadi itu jutaan orang merasa terwakili teman Pura 2. Kayak lagu Someone Like You, Set Fire to the Rain, hingga ke lagu Rolling in the Deep yang menjadi anthem bagi banyak orang di seluruh dunia. Dan menurut berbagai media musik internasional, album 21 ini menjadi salah satu album terlaris sepanjang abad ke-21 dan memenangkan banyak penghargaan bergengsi termasuk Grammy Awards. Dan gak heran kalau nama Edel ini sampai sekarang juga masih identik dengan lagu-lagu yang penuh emosi teman berdua.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Lama Pro 2 ada beberapa fakta menarik tentang Edel yang mungkin belum banyak orang ketahui. Yang pertama, meskipun dikenal sebagai penyanyi kelas dunia, Edel ini justru mengaku sering mengalami demam panggung sebelum tampil Lama Pro 2. Terus yang kedua, ternyata ia tuh lebih milih untuk fokus pada kualitas musik dibandingkan merilis lagu sesering mungkin nih guys. Karena itu nih, jarak antara albumnya itu bisa mencapai 5 hingga 6 tahun ya. Dan yang ketiga, lagu Skyfall yang menjadi soundtrack film Skyfall ini berhasil membawanya meraih penghargaan Academy Awards atau Oscar untuk kategori lagu orisinil terbaik. Dan menariknya lagi, Adele ini pernah mengatakan bahwa ia menulis lagu ini bukan untuk mengikuti tren, melainkan untuk menceritakan apa yang benar-benar ia rasakan. Mungkin itulah teman berdua kenapa alasan dari karya-karyanya juga begitu terasa jujur dan mudah diterima pendengar dari berbagai generasi. Nah, kira-kira teman berdua, kalau kamu sendiri, lagu Adele yang mana nih yang paling bikin kamu nostalgia? Jangan-jangan lagu yang mau disebutin ini nih teman berdua.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru, sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Nomor 2 dari perjalanan musik Edel, kita belajar bahwa karya yang lahir dari kejujuran juga seringkali punya urai panjang ya. Ini membuktikan kalau enggak mesti nih teman pro 2, lagu itu juga enggak harus yang ramai, efek atau aransemennya yang berlebihan untuk bisa menyentuh hati pendengar ya teman pro 2. Cukup dengan lirik yang tulus, melodi sederhana dan vokal yang kuat, ini bisa bikin sebuah lagu bisa dikenang bertahun-tahun. Nah, itulah kenapa hingga hari ini Adele juga masih menjadi salah satu penyanyi dengan pengaruh terbesar di industri musik dunia. Dan semoga lagu-lagu yang kita dengarkan hari ini juga bisa menemani aktivitas kamu dan mungkin membawa kamu kembali ke kenangan-kenangan indah kamu di masa lalu. Dan teman berdua, kita cukupkan juga untuk sesi pernah hits kita di hari Jumat 3 Juli 2026. After ini jangan kemana-mana karena Risa masih akan nemenin kamu tentunya di musik dan informasi. Stay tune teman berdua.

Oke, tamu nomor 2, sekarang kita sudah masuk di program Musik dan Informasi. Risa akan temani kamu hingga nanti jam 4 sore, tamu nomor 2. Tentunya Risa akan bagikan informasi-informasi melalui website rri.co.id untuk kamu. Selamat sore untuk kamu semua yang sedang beraktivitas, ya mungkin sedang istirahat juga, terlihat sejenak dari segala kegiatan kamu, tamu nomor 2. Tentunya biar kamu gak bosan ya, pasti akan Risa temani kamu sambil juga Risa puterin lagu-lagu kesayangan kamu, tamu nomor 2. Oke deh, kalau gitu sambil nanti nunggu satu informasi yang akan Risa bagikan, kita dengerin dulu kayaknya ya satu lagu teman berdua yang kasih Risa putarkan untuk kamu. Ada dari Bruno Mars dengan Adjust Mic teman berdua, dan nanti Risa bakalan balik lagi.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling penting
2: dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Masih banyak yang bingung nih untuk penyebutan air putih dan air mineral. Cukup sering ya yang menyebut air dalam kemasan botol sebagai air putih. Namun sebenarnya itu adalah air mineral, artinya air yang mengandung mineral di dalamnya baik alami maupun buatan. Karena air putih adalah air biasa yang kita dapatkan dari alam atau keran rumah. Bisa juga dari sungai, danau, atau sumber alami lainnya yang dimasak sebelum dikonsumsi. Kalau dari segi manfaat, sama baiknya. Namun, air mineral jauh lebih baik manfaat bagi tubuh kita ketimbang air putih biasa.

Nomor 2, informasi pertama datang dari Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Dumai yang terus memperkuat perannya tidak hanya dalam menjaga keamanan wilayah perairan, tetapi juga melalui pembinaan masyarakat pesisir sebagai bagian dari pembinaan potensi maritim. Komandan Lanal Dumai, Kolonel Laut P. Abdul Haris ini mengatakan komunikasi sosial dengan masyarakat pesisir dan juga nelayan menjadi salah satu fokus utama jajarannya. Dan menurutnya, Lanal Dumai juga turut memberikan pendampingan dalam berbagai kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari akses kesehatan hingga juga pendidikan. Ia mengakui bahwa masih banyak masyarakat pesisir yang menghadapi berbagai keterbatasan dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah daratan. Dan kondisi tersebut juga menjadi perhatian khusus bagi TNI Angkatan Laut. Sementara itu, Palaksa Lanal Dumai, Letkol Laut P. Darmawan Wicaksono ini menyampaikan harapannya agar Lanal Dumai juga terus meningkatkan solidaritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Dan menurutnya wilayah kerja Lanal Dumai juga mencakup seluruh perairan Provinsi Riau mulai dari Kabupaten Rokan Hilir hingga Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan garis pantai sepanjang sekitar 2.700 km, Riau merupakan provinsi dengan garis pantai terpanjang di Pulau Sumatera. Dan melalui pembinaan masyarakat pesisir yang berkelanjutan dan penguatan pengamanan wilayah laut, Lanal Dumai juga berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan keamanan maritim sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Dengarkan pertanyaannya. Apa yang kamu tahu tentang Indonesia?
1: Memiliki suku terbanyak di dunia.
2: Lambangnya burung Garuda.
3: Benderanya merah putih.
4: Berbeda-beda tapi tetap satu.
0: Dan netizen membuktikan semuanya benar.

Oke, teman Pro 2, kita masih di musik dan informasi ya. Dan juga tentunya kita akan bacakan teman Pro 2 untuk informasi selanjutnya ya, yang akan kita bacakan. Dan ini datang dari wakil Asia teman Pro 2, ada Australia yang akan diuji barisan serangan Mesir teman Pro 2. Karena sudah masuk ke babak ke-32 besar nih guys. Kira-kira kalau kalian sendiri udah ada yang kalian dukung kah? Atau kalian masih nyari-nyari nih? Kira-kira tim mana yang akan kalian dukung untuk perhelatan Piala Dunia tahun ini teman Pro 2? Karena jujur ya, banyak sekali hal-hal yang mengejutkan teman Pro 2 dalam ajang Piala Dunia tahun ini nih. Jangan-jangan juga ada yang bikin kamu shock teman Pro 2 karena tim kamu juga gak lolos di tahun ini. Ya kalau gak lolos gimana ya? Harus bersabar sih ya teman Pro 2. Dan tentunya nanti Risa akan kembali lagi nemenin kamu berbincang-bincang di siang hari ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di program 2 Pekan Baru teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu kayaknya satu lagu yang lagi hit sama Pro 2. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead untuk kamu.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu dan teman Pradua. Tentunya sekarang kita sudah masuk di program sore ceria. Hari ini teman Pradua kita bakalan ngobrol-ngobrol seru aja di sore ceria kali ini teman Pradua. Setelah tadi kita udah di musik dan informasi ya, saya bagikan kamu beberapa informasi-informasi seru. Dan after ini Nisa bakal naik lagi untuk ngasih kamu beberapa informasi ya teman Pradua. Sampai kita dengerin dulu kayak satu lagu dari Harum Seraya teman Pradua dengan Berlalu Pergi.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon.

Pengumpul dua fenomena bisnis kuliner yang viral ini mendadak kini sering terlihat di era digital dengan berbagai konsep menarik. Banyak brand makanan cepat ini dikenal melalui media sosial, namun popularitasnya juga kerap tidak bertahan lama. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar. Dan kira-kira apa ya yang menjadi faktor utama di balik cepatnya penurunan popularitas makanan yang dulu sempat terkenal dan tiba-tiba hilang aja gitu teman-teman berdua. Yang pertama itu adalah kondisi tidak beradaptasi dengan perubahan. Jadi beberapa makanan viral ini seringkali kesulitan berkembang karena tidak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah. Dan tanpa inovasi atau variasi baru pada konsep maupun penyajian, minat terhadap makanan tersebut pastinya akan perlahan menurun teman-teman berdua.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Nomor 2, kualitas yang tidak konsisten ternyata juga bisa menjadi faktor kenapa pada akhirnya makanan-makanan atau kuliner viral tersebut ini cepat turun nih nomor 2. Karena tentunya viralitas ini sering membuat permintaan jadi melonjak cepat, namun gak semua bisnis ini siap menghadapi yang namanya lonjakan tersebut secara operasional. Jadi hal ini juga dapat menurunkan yang namanya kualitas rasa, penyajian, dan pelayanan yang diterima konsumen secara keseluruhan. Terus yang ketiga adalah strategi pemasaran yang enggak berkelanjutan. Jadi banyak bisnis kuliner yang memakai strategi soft launching agresif lewat influencer atau food vlogger untuk menarik perhatian cepat. Namun ternyata tanpa strategi lanjutan, lonjakan minat tersebut juga dengan mudah menghilang dan juga tidak bertahan lama di pasaran teman-teman.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

kedua kita cukupkan dulu untuk segmen kita di Sore Cia kali ini teman berdua. Yang penting adalah perilaku konsumen ini selalu berkembang mengikuti tren nih. Sehingga bisnis yang tidak beradaptasi akan mudah tertinggal. Karena itu perlu memahami konsumen dan perlu menjadi bagian utama dalam strategi agar bisnis juga tetap relevan. Itu dia teman berdua pembahasan kita di Sore Ceria. After ini jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan nemenin kamu di Ngobras Ngobrol Asik teman berdua.

0: 101,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sampai kita

Oke, teman berdua, kita sudah masuk di Ngobras, di Ngobrol Asik teman berdua hingga nanti jam 6 sore. Tentunya Risa akan berbagi informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu kesayangan kamu untuk menemani sore hari ya, kamu teman berdua, terutama yang lagi bermacet-macet ria nih mungkin ya. Semoga kamu sampai selamat juga sampai ke tujuan kamu teman berdua, atau yang mau nongkrong dulu karena besok udah masuk weekend ya, it's okay. Nikmati hari Jumat ini teman berdua karena besok udah masuk ke weekend juga ya. Jadi stay tune terus teman berdua dan nanti bakalan baik lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Nomor 2, banyak orang yang heran kenapa hidangan pedas ini justru memiliki banyak peminat. Dan sensasi panas dari makanan pedas tersebut juga ternyata memberikan kepuasan tersendiri bagi para pecinta kuliner ekstrim, nomor 2. Apalagi bagi sebagian masyarakat, kebiasaan konsumsi cabai sejak kecil juga membentuk preferensi rasa hingga dewasa. Adapun tipe orang yang memang menyukai tantangan ekstrim adalah menjelajahi berbagai rasa juga. Dan hampir seluruh wilayah Indonesia ini melahirkan tradisi kuliner yang unik dan juga kaya akan rempah dan beraroma. Tentunya kehadiran sambal ini seakan menjadi menu wajib yang harus selalu ada di atas meja makan, teman berdua. Dan tentunya sensasi pedas ini bukan lagi sekedar pelengkap makanan, tapi juga kayak kebutuhan utama saat menyantap makanan. Kayaknya bakal kerasa kurang nggak sih, teman berdua, kalau kita makan tanpa kehadiran cabai gitu ya. Dan sebaliknya, sebagian orang justru menjauhi menu ini karena memang nggak kuat menahan panasnya atau pedasnya nih. Jadi mereka ini rentan mengalami masalah pencernaan atau perut mulas akibat mengkonsumsi kandungan zat capsaicin yang terkandung di dalam cabai ini. Dan fenomena ketagihan rasa pedas ini akhirnya memicu rasa penasaran juga dong mengenai alasan dibaliknya. Padahal keringat bercucuran dan air mata yang seringkali keluar saat menikmati hidangan tersebut nih, teman berdua, apalagi kalau pedas banget ya kan. Jadi ada beberapa rasa menarik kenapa pada akhirnya banyak orang yang menikmati hidangan pedas nih. Nah, kira-kira apa aja ya? Nanti akan kita bahas bareng-bareng, teman berdua. Jadi stay tune terus aja sambil kita dengerin dulu ada Kehlani dengan Folded untuk kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
0: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2,
2: teman terbaik kamu.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Nah, Tomo Pro 2, kalau kita melihat nih berbagai faktor yang pada akhirnya membuat cita rasa pedas ini begitu menggugah selera nih Tomo Pro 2. Ada beberapa alasan menarik tentunya. Dan ini juga melansir dari berbagai sumber. Yang pertama adalah sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri. Jadi banyak orang yang merasa makan belum lengkap kalau tanpa hidangan bercita rasa pedas yang menggigit lidah. Jadi sebagai penikmat, ini juga pada akhirnya bikin tertarik untuk mencoba level kepedasan ekstrim karena dianggap menghadirkan sensasi makan yang lebih menantang. Jadi saat mengkonsumsi cabai, tubuh kita menerima sinyal panas akibat senyawa capsaicin yang mempengaruhi respon otak manusia. Dan sensasi tersebut justru terasa menyenangkan bagi sebagian orang, sehingga memunculkan keinginan menikmati makanan pedas kembali. Terus juga karena warisan budaya makanan dari kebiasaan masa kecil kita nih. Jadi meskipun dinilai merusak cita rasa asli masakan, hidangan pedas nyatanya juga tetap memiliki banyak penggemar setia Tomo Pro 2. Faktor kebiasaan serta budaya lokal ini jadi alasan utama kenapa pada akhirnya menu menantang ini juga begitu digemari oleh masyarakat. Dan proses adaptasi sejak usia dini di lingkungan keluarga secara perlahan ini melatih ketahanan lidah. Dan akibatnya sensasi membakar tersebut juga berubah menjadi sebuah kenikmatan bersantap yang sangat dinantikan saat dewasa. Terus ketika lidah kita mulai kebal dengan rasa panas, kemampuan ini, adaptasi alami ini tentunya bikin tubuh kita atau ngebuat lidah kita perlahan menjadi terbiasa dengan sengatan rasa panas cabai. Akibatnya, para pecinta kuliner ekstrim selalu memburu level kepedasan lebih tinggi demi kepuasan yang sama. Terus juga karena mengikuti tren yang lagi viral. Karena medsos sekarang Tomo Pro 2 jadi pusat penyebaran informasi yang cepat mengenai berbagai tren favorit kalangan anak muda terutama. Jadi fenomena digital ini juga gak hanya membahas mode busana, melainkan juga memviralkan beragam hidangan kekinian. Dan rasa penasaran untuk mengikuti tantangan viral tersebut juga jadi alasan kuat kenapa kuliner pedas juga sangat dinikmati. Dan rekomendasi menarik dari teman dekat ini juga turut mempercepat penyebaran prevensi rasa membakar lidah ini Tomo Pro 2. Jadi kira-kira kamu sendiri gimana nih? Apakah kamu termasuk tim pencinta cabai atau justru kelompok orang yang menghindari rasa panas membakar itu, teman-teman berdua?

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.
6: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Jadi lo memperdua, kira-kira kamu tim yang mana nih? Kalau Risa sih kayaknya akan menghindari rasa pedas itu karena berbagai alasan. Tapi memang sih gak bisa kita pungkiri atau memperdua, makan-makanan pedas tuh memang jadi salah satu hal yang kayaknya candu gitu ya. Karena kalau kita makanan pedas tuh kalau gak ada sambal tuh kayaknya kurang gitu teman Prado, apalagi kita warga Indonesia ini ya. Dan tentunya daya tarik kuliner pedas Nusantara juga memang selalu sukses sih buat nyuri perhatian kita ya teman Prado, ditambah dengan tren-tren yang banyak yang viral juga. Nah itu dia pembahasan kita di Ngobras hari ini, di Ngobrol Asik teman Prado. After ini masih ada program menarik lainnya, tapi gak sama Risa lagi teman Prado, karena Risa harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak yang udah dengerin Prado dua pekan baru ya teman Prado, dan semoga informasi-informasi dan lagu-lagu yang disebutkan hari ini juga sudah dan cukup untuk menghibur kamu semua teman Prado di hari Jumat ini. Risa pamit dan sampai jumpa lagi dengan kesempatan teman Prado. Kita dengerin lagu terakhir, ada Hurts to Hurts dengan Style untuk kamu.

Sebuah single dari Olivia Dian di Taman Pradua dengan Man I Need. Bersama Nadia di sore hari ini akan menemani kamu Taman Pradua nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di hari Jumat 3 Juli 2026. Di Pradua Unik nanti Nadia hadirkan informasi yang unik tentunya. Seperti biasa, informasi-informasi yang mungkin agak sedikit apa ya berbeda dari mungkin yang kita ketahui ini Taman Pradua. Nanti Nadia hadirkan untuk kamu hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa? Tadi kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: kasih di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
2: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya? Ayo,
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Dua Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman berdua, ternyata nih ada beberapa negara di dunia yang kalau kita lihat di peta tuh nggak ada nih teman berdua. Kalau selamanya kita iseng gitu ya, kayak wah ini nggak kelihatan nih kota ini nggak masuk peta gitu ya. Tapi beneran loh, sebenarnya ada 10 negara di dunia itu tidak akan ditemukan di di sebuah peta nih teman berdua. Dan juga kalau dilihat-lihat tidak bisa juga mungkin ditemukan di Indonesia seperti yang satu ini nih teman Pradua. Apa itu? Jadi ada yang namanya negara, ternyata bukan di peta nih teman Pradua. Jadi negara-negara ini adalah negara yang unik ya. Karena ini agak rancu nih judulnya sendiri nih teman Pradua. Jadi ternyata negara ini adalah negara yang cukup berbeda nih teman Pradua. Dan ini tidak bisa kita dapatkan vibe-nya atau juga kebiasaan mereka itu ada di negara kita nih teman Pradua ya. Di antaranya adalah negara yang punya 32.000 danau. Itu ada di Kanada nih teman Pradua. Jadi Kanada ini menjadi salah satu negara dengan pemandangan yang luar biasa indah nih teman Pradua. Terlebih lagi tepian airnya, dan negara ini memiliki danau terbanyak dari negara manapun dengan hampir 32.000 danau alami ya. Dan sekitar 9% dari seluruh Kanada tertutup air tawar nih teman Pradua. Terus juga ada negara yang tidak bisa kita temukan di Indonesia nih teman Pradua, keadaannya, bentuknya atau juga ke fenomena alamnya di sana seperti di Meksiko. Jadi di Meksiko itu ada jutaan kupu-kupu nih teman Pradua, mereka secara alami itu tumbuh berkembang biak. Jadi setiap tahun Meksiko ini menjadi rumah bagi jutaan kupu-kupu namanya monarch yang terbang menjauh dari suhu musim dingin di seluruh Amerika Utara. Jadi kondisi ini sering disebut sebagai migrasi yang cukup hebat di negara Meksiko.

Kamu Fredo sudah di menit ke-57 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kamu bisa mengikuti Music Live Chat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta nih teman Pro 2. Dan apa sih nih untuk negara-negara yang ternyata setiap negaranya punya keunikannya masing-masing nih teman Pro 2. Seperti ada Meksiko yang punya jutaan kupu-kupu secara alami karena mereka migrasi hebat di suatu suhu gitu teman Pro 2. Dan juga ternyata di Spanyol juga di apa ya dinamakan dengan kota gua nih teman Pradua, bukan gua elu ya tapi goa gitu teman Pradua. Jadi di sana itu adalah rumah bagi komunitas yang masih menikmati cara hidup gua atau juga goa tadi ya, Spanyol kuno nih teman Pradua yang berasal dari abad ke-15 yang terletak di formasi berbatu. Jadi terdapat 2000 rumah bawah tanah yang diukir diam-diam di batu nih teman Pradua. Jadi itulah beberapa keunikan negara-negara yang Indonesia juga banyak keunikannya teman Pradua, dan setiap negara punya keunikan masing-masing yang satu dan juga lainnya tidak miliki tentunya ya. Tapi seru juga nih teman Pradua mengetahui bahwa beberapa negara yang merupakan kayak tadi ada Kanada yang punya 32.000 danau alaminya yang cukup indah nih teman Pradua dengan air yang berwarna toska gitu, juga ada yang negara yang banyak banget kupu-kupunya seperti di Meksiko, dan juga ada negara yang mereka bisa dibilang masih kayak hidupnya ala-ala Flintstone gitu teman Pradua, hidupnya di goa-goa secara apa ya kayak kehidupan mereka yang berada di abad ke-15 nih teman Pradua. Oke, saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat yang disiarkan langsung pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi kamu jangan kemana-mana, nanti Nadia kembali lagi untuk menemani kamu tentunya membuka perjumpaan kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, ada program Religi Night untuk kamu. Selamat malam dan kita ketemu lagi nanti di program Religi Night pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Selamat malam Indonesia.
2: Yo yo yo yo yo, MLC Music Live Chat teman Pro 2, yes. Malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Betul.
2: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini. Asik. Di MLC.
1: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu
2: gitu. Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu katanya Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini MLC paling lucu sepanjang sejarah.
1: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, bro.
2: Gak ada di radio-radio manapun ya teman berdua. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
1: Yes.
2: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
1: Yes.
2: Mister siapa Edit?
1: Mr. Sule.
2: Mr. Ferdinand Sule.
1: Betul sekali. Bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama dia udah legend banget ya dari komedi.
2: Betul.
1: Terus di musik juga.
2: Betul. Seniman juga.
1: Seniman juga, presenter juga.
2: Presenter juga.
1: Semuanya diempat.
2: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini teman berdua. Dan betul, buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
2: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
1: Betul sekali. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Kang Sule 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
2: Betul.
1: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto-salto.
2: Jangan dong. Capek. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
1: Okay? Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Church.
1: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produa,
0: yoi,
1: kita nggak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule.
2: Halo.
1: Kumaha ada Mang Kang?
2: Alhamdulillah, saya.
1: Alhamdulillah.
0: Say. Yeah. How are you today?
2: Asik. I'm good.
0: Yes. Asik.
1: Oh my god.
2: Yes, I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: Nice, good people.
1: Kang Sule, dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi saya
1: nunggu. Dari aduh.
2: Dari rumah.
0: Benar-benar perjalanan lancar ya.
2: Iya, kalau dari sumur ke ladangan ke jauh.
0: Benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar makanya itu.
2: Panjang.
1: Benar. Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC kan ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh gitu, serius?
0: Kan? Ah, iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito
0: Bagito. Ketuaan.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gua nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD kan?
2: Lu kelahiran tahun berapa?
0: 99.
1: Gua 2000 kan. Gue 2000 kan.
2: Gue tua banget ya.
1: Iya.
2: Gila.
1: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
1: Umur 9 10, tahun
0: 10 tahun 9
1: tahun.
2: Serius?
0: Iya kan? beneran.
2: Boros banget mukanya.
1: Alhamdulillah. Dewasa kan.
2: Pergaulannya berarti.
0: Aduh, betul.
2: Dewasa di jalan ya.
0: Iya bener. Gak salah.
1: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD.
1: SD.
2: Iya, gua udah punya anak.
1: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu kan?
2: Ingat ya? Ya sekitar 29 lah.
1: 29 ya?
2: 29, 30 lah. Segituan lah.
1: Oke.
2: Okay. Sekarang kan udah mau 50 gua.
1: Udah 50? Wow.
2: Iya.
1: Udah mau 50?
2: 49.
0: Wah. Oh, enggak kelihatan lah.
1: Enggak kelihatan.
0: Kayak 48.
1: Itu.
2: Nah, ini baru gua percaya.
1: Umur 29 waktu itu Kang ya?
2: Ya.
1: Umur 29. Wah, gila. Itu
2: wakil. Waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh, oke. Okay. Waktu itu Haji Andri umur berapa?
2: Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
1: Oh.
2: Iya. Haji Andri tuh setelah Ajis lah.
1: Iya.
2: Jadi kan gak langsung, PJ tuh gak langsung berat.
0: Bener.
2: Enggak. Kita simulasi dulu, observasi, nanti datang siapa yang cocok mana, ternyata yang cocok 5 itu.
1: Oh, gitu. Jadilah formasi legend tuh.
0: OVJ gitu.
1: OVJ.
0: Ya. Benar.
1: Tapi habis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda di situ.
2: TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya. Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya Kang.
2: Sama-sama. Saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah era Genji.
1: Genji. Genji.
2: Kalau ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya. Karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
0: Nah, itu dia.
2: Udah jarang nonton TV.
0: Benar.
2: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana. Kayak seperti promo radio. Orang masih kenal sama gue gak ya? Ternyata masih.
0: Masih. Tapi Akang gimana nih ngeliat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya.
1: Betul.
0: Sekarang yang mungkin teknologi udah maju banget.
2: Betul.
0: Tuh gimana Akang liatnya?
2: Ya, kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
1: betul,
2: viral.
1: Betul.
2: Semuanya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi udah.
1: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
2: Kalau sekarang itu,
1: bagaimana
2: lagi? Acara komedi bisa dihitung lah.
1: Yeah,
2: dan bener. Sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi, yang suami istri, temennya, adik kakak dan yang lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
1: Iya benar.
2: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
1: Yeah. Betul.
2: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
1: Digital,
2: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
2: Enak. Anda mau terkenal, gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua dengan cara seperti ini.
0: Yes.
1: Oke. Tapi Kang Sule ini gak sih, maksudnya enjoy gak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu, tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
2: Ya tetap dari nol lah.
1: Tetap dari nol.
2: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
1: Betul.
2: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
1: Rumahan.
2: Ya, ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah studio gitu, bikin program ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
1: Benar.
2: Gitu. Kalau TV itu ya Elsie Nelson yang sampai sekarang tidak tahu
1: di
2: mana itu mereka.
1: Betul.
2: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh, cuma 70 ribu, oh cuma 100 ribu, oh bisa 1 juta, wah buat trending nih, udah ketahuan.
1: Datanya jelas.
2: Yeah, cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis beda dengan di TV lah
1: gitu. Benar.
2: Kalau lagi bagus ya bagus gitu. Sebulan bisa wow gitu.
1: Oke.
2: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuman kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Soalnya satu episode berapa? Sekian. Dengan tiga program berapa? Sekian kan gitu. Kalau ini kan gue kerja keras lagi gitu.
1: Bener-bener
2: nol ya kan. Tapi alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
1: Kenapa tuh?
2: Lu terlalu maruk katanya.
1: Apa genre nih? Maaf nih.
2: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya. Ngapain lu udah di TV setiap hari masih aja lu bikin gini. Gua tidak bisa memastikan gua sampai kapan lama di TV.
1: Iya benar.
2: Dan gua tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
1: Benar.
2: Dan itu terbukti.
1: Yes.
2: Kalau gua enggak punya itu dari 2014, bagaimana gitu kan?
1: Benar.
2: Gua udah punya 2 channel, S-Pro sama SL Media. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
1: Benar.
2: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gua tinggal ngangkat lagi. Dengan SL Medianya gitu.
1: Berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
2: Ya mungkin seperti itu. Mungkin, tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
1: jadi gimana dong?
2: Ya kan? Karena dia mungkin mengutamakan modal yang mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor ya kan, yang menanam saham di situ, terus ada marketing dan yang lain. Kalau gua pure sendiri. Gua pure sendiri, ngajak teman gua kreatif si Kenit, Nit lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gue nggak ada produksi, ya udah gue cari teman aja yang punya apa kayak lu mau masuk sponsor gue nggak? Yang penting gue bisa produksi, terus gue bisa memasukkan bibit-bibit baru.
1: Cakap. Si Kenitnya mau tuh Kang? Posisinya Kenitnya mau?
2: Iya mau kan?
1: Aman Kang?
2: Dibayar.
1: Kalau nggak dibayar nggak mau.
2: Ngapain? Ya gue belum berani lah, belum berani kayak Tolani TV, kayak Deddy, kayak Pindes itu. Mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue gitu. Tapi gak kebayar.
1: Karena harus balik modal kan? Harus balik modal, bener. Iya.
2: Bener.
1: Tapi Kang Sule ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih Kang? Saya penasaran deh.
2: Ya kalau nggak jahat nggak lucu.
1: Kasian loh Makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
2: Dia tuh dibodoh-bodohin. Cuman sekarang tuh gue udah nggak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
2: Udah kurus.
1: Udah kurus duluan. Udah. Aduh, emang Patio emang hebat tuh. Bener. Berarti nyari bibit-bibitnya. Ya.
2: Tahu Patio. Nggak tahu Patio. Bener berarti.
1: Nonton. Berarti sama-sama kerja di rumah Patio, sama-sama. Tapi kasihan Makmur ya.
0: Kasihan Makmur. Bener. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
1: Musik.
2: Ya kalau musik karena suka lah.
1: Oke.
2: Gua tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
1: Serius,
2: reggae, pop, R&B, semua, pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka. Gitu.
1: Oke.
2: Jadinya ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ kan.
1: Iya benar.
2: Iya,
1: dapurnya. Tapi kenal Kang sama Rizky Febian, kenal Kang?
2: Dulu kenal.
1: Dulu kenal.
2: Sekarang agak kurang.
1: Oh, enggak.
2: Iya, udah konsen dengan anak istri.
1: Iya, benar.
2: Dulu kenal. Iya, iya. Dulu setiap saat.
1: Oh iya, iya.
2: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
1: Benar.
2: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
0: Iya, iya. Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
1: Iya, benar.
2: Papa telepon. Iya, benar. Nah, itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
1: Oh iya.
2: Iya. Gitu awalnya dia, lu ngapain ya, ya lu gak berani, udah kamu harus bisa.
1: Sama Kang Sule dipaksa ya?
2: Karena aku tuh sebagai ayah gak bisa, gak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu. Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
1: Iya benar.
2: Tapi kalau ilmu, skill itu gak bakalan habis sampai kapanpun. Dan alhamdulillah berhasil.
1: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin
2: ya kan? Enjen
1: juga sama ya?
2: Karena ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS, mau jadi PNS misalkan, kan gua jadi pertanyaan ya.
1: Bener
2: nggak? Karena lingkungan gua seni.
1: Iya.
2: Bener. Gitu. Terus apa atau mungkin mau ke hukum? Tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ.
1: Cuman
2: gua tekanin, ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum mau di luar negeri terserah.
1: Oke.
2: Yang penting lu bayar sendiri.
1: Nggak minta.
2: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya. Harus nanti kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu. Oh, mana yang kamu ambil?
1: Oke.
0: Okay. Oke.
1: Wow. Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar nggak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjan gitu kan maksudnya Enjan lebih introvert gitu kan kelihatannya.
2: Ya sebetulnya orang banyak nggak tahu ya. Enjan tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
1: Oh ya?
2: Oke. Okay. Iya. Dia yang minta bermain. Dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule, dia dia minta bikin Awas Ada Enjan.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi gua di sela-sela syuting gua bikin. Bikin itu dia umur 6 7 8 tahun lah.
1: Oh.
2: Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males.
1: Oh. Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa yang rapotnya Enjan tuh umur berapa tuh Enjan? Kayaknya masih kecil banget ya?
2: Itu umur 6 tahun.
1: Ya ampun kecil banget. SD ya kan
2: ya? SD. SD. Enjan tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Jan Iki, tapi ya memang hampir semua lah sampai ke
1: Najam
2: lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi? Jan mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang dapat duit udah gitu. Nyanyi itu kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
1: Benar.
2: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Enjan secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak, jok tidak bisa dong.
1: Iya, bisa diulang ya Kang.
2: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gue arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking untuk penyanyi juga penting.
1: Penting sekali pastinya.
2: Betul. Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Enjan juga di umur 15 tahun.
0: Gokil.
1: Luar biasa.
0: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
0: Aduh, apa tuh?
2: Ada yang gak tahu juga ya.
1: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright. Sekarang kita gimana? Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
1: Ah,
0: ini. Yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah. Iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Iya, oh, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you Kang. Thank you. Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke.
2: Aktif di TikTok live, kadang gua juga jadi spender dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan.
1: Ah, oke. Okay,
2: gitu. Bener. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah. Ya kan? Yeah, karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Aduh, jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu.
1: Jangan
2: begitu. Dan itu fenomena
1: memang
2: terjadi banyak juga rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau enggak salah.
1: Oke. Gara-gara disuruh kan.
2: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah, dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak, sakit hati mungkin ya, seperti itu kejadian. Ya, nah mungkin gua di sini tuh agak aduh gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini. Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
1: Benar-benar.
2: Mengaku dia janda padahal masih punya suami gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Dan sekarang gue filter-filter kan ini banget ya Kang ya.
2: Nah, mungkin bisa seperti itu. Tapi di sini sih nggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan. Gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh dengan sambutan di si host itu sendiri kan gitu.
0: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri nggak juga sih sebetulnya. Ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah, biar orang-orang tuh ya waspada lah, jangan sampai maksain intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live itu yang nyenep gue nggak mungkin orang yang nggak punya duit,
1: ya dong. Orang ada kan,
2: orang yang lebih dari gue, karena di atas langit masih ada, masih kan,
1: masih ya.
2: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan, udah dari kejauhan lu berimajinasi, yang akhirnya lu jual apa beli koin, akhirnya hancur semuanya.
0: Benar.
2: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai.
1: Wah,
2: terus ada yang itu dari judol dan yang lain-lain. Makanya dengan lagu ini semoga waspada lah, waspada untuk semua orang.
1: Oke, tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ. Ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh. Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
0: I see. Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan.
0: Siapa
2: yang paling cantik itu yang paling banyak.
0: Betul.
2: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, cumbu-cumbu, hai sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah.
1: Iya.
2: Dan dia nggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak, terus tiba-tiba dia istrinya orang.
1: Jadi kayak apa ya, kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu, dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Iya, dia hostnya gitu loh. Dan dia bekerja sama, jangan ya udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
0: Oke.
1: Kang Sule update banget tentang
0: benar-benar.
2: Keren juga kan? Makanya kenapa gua bikin lagu ini? Okay lah kalau untuk hiburan enggak apa-apa. Kalau lu punya enggak jadi masalah. Lu ngoin gua gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual benda dia. Gitu
2: bener. Kan. Banyak yang hancur.
0: Benar.
2: Banyak setelah nyenep, selalu dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga yang iya sampai nikah ada juga gitu loh.
0: Wow.
2: Ya, gua kan di sini menceritakan yang jangan intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja jangan sampai kebucinan lah.
0: Iya.

0: tantangan dalam hal ini.
1: Betul.
2: Iya, benar.
1: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
2: Wah, gue penasaran banget ini. Betul. Gimana lagunya Cewek Komalan ini.
1: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengen bertanya, langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Yes.
1: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
2: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagunya Kang Sule, Cewek Komalan.
1: Here we go.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Seperti kita dengerin tadi Kang, lagu cewek komalan.
3: Iya.
2: Kasian.
1: Lucu.
2: Lagunya beneran
1: seru sih.
2: Kang Sule banget sih ini.
1: Bener.
2: Kang Sule banget ini.
3: Bener. Kita coba skala.
2: Apa tuh? Oh, agak ska sedikit ya. Agak ska sedikit. Iya.
3: Tapi Susis kan reggae.
2: Iya.
3: Ska sekarang ska.
2: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya.
3: Iya. Jadi kita namakan ini skadang. Ska gendang.
2: Serah
3: orang mau bilang apa lah.
2: Iya, benar. Tapi ini ska gendang.
3: Iya,
2: ska gendang.
1: Boleh.
2: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya.
3: Sampling? Enggak, itu teman.
2: Oh, teman. Okay,
3: ini juga okay. Kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun.
1: Oke.
3: Bareng-bareng lah kita.
2: Jadi gimana Kang waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan.
3: Jadi kita ngobrol nih, Jun, nih kayaknya fenomena ini okay juga nih diangkat nih ya, misalnya komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya. Tuh spender tuh apa? Spender tuh gifter orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa, terus kayaknya agak kurang mendeskriptifkan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
2: Oke. Okay.
3: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh. Okay. Akhirnya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Oh, ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
2: Oh.
3: Nah, pas take itu gua ganti pakai kasihan.
2: Oh, improve.
3: Okay. Ya.
2: Wah, keren.
1: Wow.
2: Keren.
1: Benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik gak, Kang? Terjadi apa? Selama produksi.
3: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
2: Jangan.
1: Iya. Gak salah sih.
2: Beca kan di belakang gak menarik. Mendorong.
3: Iya. Tapi kan dia narik juga.
1: Iya sih, benar.
2: Narik beca, benar.
3: Mana Bang? Narik.
1: Iya. Oke, salah pertanyaan gue.
2: Iya. Ada yang bisa diceritain gak Kang selama proses produksi?
3: Gak ada, kita prosesnya cepet banget.
2: Oh iya.
3: Jadi malam itu kita malam nulis ya Jun ya. Malam nulis.
2: Oh ini Ajun nih.
3: Iya.
2: Ada ternyata di sini.
3: Iya. Malam nulis. Hah? Ini tukang suling OPJ ini dulu nih.
2: Oh iya bener.
3: Iya.
2: Oh iya.
3: Mari ingat ya. Seninya kuat dia. Memang dia tuh jago di lirik lah.
2: Oh, oke.
1: Lirik kanan, lirik kiri Bang,
2: bukan.
3: Lirikan mata.
2: Berarti enggak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
3: Iya.
1: Oke, lanjut Kang.
3: Satu hari kita jadi itu terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Itu semingguan lah.
2: Wow, cepet banget kan?
3: Iya, seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali? Dua kali.
2: Wah, gila. Emang musisi. Gara-gara seni banget sih.
3: Bener. Bukan perkara musisi sih, males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
2: Iya.
3: Karena gini, orang kan
2: udah. Iya.
3: Udah, tag lagi deh. Tag lagi, nyanyi. Tag lagi, nyanyi. Ntar yang dipilih yang depan.
2: Iya. Buat apa?
3: Kalau udah oke, udah lah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, nih kurang enak nih Jun. Sekali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4
2: kali. Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
3: Iya, ngapain di tag lagi kan ngeluar energi. Ngapain?
2: Betul.
3: Mendingan ngopi di depan.
1: Ah, itu dia.
2: Iya. Berarti secepat itu Kang ini lagu jadi ya?
3: Cepat.
2: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang? Udah selesai banget tuh?
3: Ya kalau mixing tambah hari.
2: Tambah-tambah.
3: Okay. Kalau mixing. Kalau untuk jadi lagu sampai mau ke mixing itu seminggu lah.
2: Oh.
3: Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixing lu?
2: Berapa?
3: 4 hari.
2: 4 hari?
3: Mixing 4 hari. Gokil. Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
2: Gokil. Cepet banget buat
3: cepet. Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
2: Nih mau diangkat Kang. Ini kan mau diangkat Kang. Mau diangkat ini punten Kang mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
3: Karena gue mah orangnya gak perfect lah gitu. Maksudnya kalau orang, wah ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi gitu.
2: Oke.
3: Taruh lah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
3: Kalau gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
3: Lo iya ngapain lo gaya gitu-gitu? Oh yang diambil satu, ya kan?
1: Iya benar.
3: Yang diambil satu.
1: Benar.
3: Iya iya. Time is money.
1: Iya betul.
2: Money is time.
1: Iya benar.
2: Oh gitu. Jadi emang se ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
3: Ya ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah. Ngikutin fenomena. Betul. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah.
1: Itu secukupnya.
3: Hanya mengingatkan saja. Karena kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keterusan.
2: Iya. Jangan begitu dong.
1: Benar. Jadi harus bijak gitu.
2: Bijak.
1: Ya. Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
3: Siap.
1: Satu kata untuk.
3: Iya. Satu kata untuk.
1: Iya.
2: Jadi Kang Sule jelasin.
1: Jadi, aku tidak lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama,
3: yeah.
1: Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
2: Kasih satu kata aja.
3: Buat yang nama buat itu.
1: Iya.
3: Oke.
1: Oke. Kita mau kita coba.
3: Misalkan ya, Pak Jokowi.
1: Iya. Yeah, misal.
3: Solo.
1: Iya. Yeah, yeah, benar.
2: Gitu.
1: Itu benar.
2: Tapi itu contoh ya.
1: Itu contoh.
2: Eh, agak deg-degan
1: nih kita.
3: Kenapa deg-degan?
2: Gak apa-apa, contoh kan? Iya.
1: Benar. Expect aja kan?
2: Iya.
3: Gue aneh mah orang-orang ya. Bilang gue Pak Jokowi, kalau kok deg-degan?
2: Iya,
1: apa-apa.
2: Iya, gak apa-apa.
3: Kan ada salahnya.
2: Iya, takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi gak di Solo takutnya.
3: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
2: Oh iya benar.
1: Benar.
3: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
2: Iya, benar. Benar.
1: Oke, lanjut aja.
2: Iya, main aja kita main. Mana?
1: Oke.
2: Kasih Dit.
1: Oke, kita mulai dari yang pertama.
2: Ya. Yeah.
1: Satu kata untuk Rizky Febian.
3: Satu kata.
2: Satu kata. Yeah.
1: Hanya satu kata.
2: Mendeskripsikan aja. Rizky Febian.
3: Best.
1: Wow.
2: Oke. Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
3: Juara.
2: Waduh.
1: Kalau untuk Putri Delina.
3: Cantik.
1: Ah. Oke.
2: Okay. Untuk Mahalini.
3: Baik.
1: Oh, oke, okay. Selanjutnya untuk Haji Andre.
3: Pelit.
2: Satu kata untuk Parto.
3: Lucu.
1: Oke, okay. Okay. Untuk Mami Nunung.
3: Ngompol.
2: Satu kata untuk Oni.
3: Kang Ibing.
2: Oh, okay. Kang Ibing.
1: Untuk Ogi.
3: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon ya si Ogi ya? Karena emang dia sering.
2: Wah kacau banget. Ogi kacau sih Ogi. Okay.
1: Terakhir satu kata untuk cewek Komalan.
3: Laku.
2: Amin. Itu oke.
1: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
2: Jadi
1: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
2: Oke.
1: Okay. Tetap di MLC Music
2: Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, barengan sama Kang Sule.
1: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
2: Betul.
1: Udah main games juga.
2: Ya, betul.
1: Udah
3: seru banget.
1: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
2: Betul.
1: Nih. Nah, sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
2: Ada dari Undang Nurdin. Katanya Waduh. Main ke Purwokerto atau Kang?
1: Aduh.
3: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
2: Undang, benar. Emang spesial sih ngundang orang.
3: Ya udah. Lu tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
2: Oh, diundang aja. Diundang aja.
3: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
2: Ke Purwokerto.
3: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
2: Yang ngundang undang.
3: Iya,
2: benar.
1: Okay. Agak ribet ya. Lanjut.
2: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Katanya keren Kang Sule, lope.
3: Oh, alhamdulillah, terima kasih.
1: Sedap.
2: Terus ada juga nih dari Susan katanya. Lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh, udah lapor dia kan. Ya,
3: itu ini apa masih video lirik?
2: Video lirik. Iya,
3: nanti video klipnya itu tanggal 10 Juli insyaallah.
2: Ditunggu berarti ya.
1: Satu minggu lagi.
2: Ya. Oh, dia nanya juga nih Kang Sule bergaya koboy apakah akan jadi ciri khasnya katanya.
3: Oh, enggak.
2: Enggak ya?
3: Enggak. Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Oh. Terus kalau pengen kuning.
2: Kirain emang naik kuda kesini ya, Kang.
3: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang udah.
2: Jalannya L dong.
1: Agak ribet ya.
2: Iya.
1: Agak ribet.
3: Nyampe.
2: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
3: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan pengen aja pertama iseng yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
1: Harus bijak ya. Harus bijak. Benar.
2: Terus ada Tiara nih yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Oh, cewek komalan.
3: Tadi udah dijelasin.
2: Tadi udah ya enggak dengerin ya.
3: Enggak dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
2: Sinyal.
3: Iya, yang salah kita.
2: Iya, maaf.
1: Oke Kang, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
2: atau Sule lovers?
1: Sule lovers.
3: Apa ya? Ya bijak dalam bermain media sosial lah. Jangan terlalu gampang percaya. Hati-hati dengan akun-akun yang nggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
1: Yes.
3: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah.
1: Gitu. Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya, Kang.
3: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang, mohon maaf ya, kayak DM, gabut, PCS, dan yang lain-lain kayak gitu. Itu hal-hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu betul. Penipuan semua.
1: Yes.
2: PCS itu video call seru kan?
1: Iya, video
2: call kan? Maksudnya biar seru-seruan. Bukan, kita.
3: PCS itu video call Sule.
1: Iya, siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan?
3: Iya itu hati-hati. Banyak udah banyak korbannya.
2: Iya.
3: Dan itu memang penipuan.
1: Yes.
2: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon
3: berarti.
2: Bukan.
3: Itu aja sih pesan saya, mah lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
1: Betul, itu dia.
2: Tapi ada satu lagi nih Kang, boleh nggak nih? Ada Kang Sule boleh bilang prikitiu nggak? Kangen banget katanya.
3: Prikitiu.
2: Tuh udah tuh dikasih udah, tuh. Dikasih.
1: Tapi prikitiu itu dari mana Kang?
3: Iya. Lupa gue.
2: Dari Makmur.
3: Jadi ini enggak, Prikitiu itu waktu zaman OPJ itu.
2: Oh.
3: Jadi, gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
2: Koran?
3: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi Prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
1: Okay. Gitu.
3: Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu.
1: Oh. Gitu. Kayak
3: kalau zaman dulu tuh ada with you.
1: Mungkin
2: dicecein gitu.
3: Betul. Nah, tapi itu kan bisa digunakan apapun. Ya
1: udahlah.
3: Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
1: waktu. Itu dia.
3: gitu ya.
1: Oke, terima kasih Kang Sule.
3: Makasih banyak. Terima kasih banyak. Masih ingat sama Prikitim sampai saat ini.
2: Terima kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
3: Terima kasih. Sukses juga buat kalian.
2: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
3: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi
2: di sini. Siap.
1: Jadi teman Bro 2 jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang?
3: Ya.
1: Musik video video lirik juga ada.
3: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
1: Yes. Yeah. Dan tentunya bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
1: Alright. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita pamitan teman Pro 2 karena udah hampir jam 8, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
2: So, Elan pamit,
1: Edit pamit,
2: dan juga
3: saya Gubernur Uganda pamit.
2: Bye-bye teman Pro 2.
0: Music Life Chat.

Tahukah kamu? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.

0: Dua Pekanbaru, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pradua. Tentunya kembali lagi bersama Nadia. Setelah tadi kamu sudah mengikuti music live chat nih teman Pradua yang disiarkan langsung dari RRI Pradua Jakarta. Dan saatnya di malam hari ini kembali Religion Night menemani kamu nih teman Pradua dengan tema-tema yang seru. Apalagi dengan sekarang nih namanya pergaulan nih teman Pradua, ini memang sudah semakin luas ya. Apalagi dengan adanya di era teknologi, era digital nih teman Pradua, kita tidak hanya bertemu dengan orang-orang yang ada di sekolah atau di kampus kamu, tempat kerja kamu nih teman Pradua ya, tapi juga sampai ke namanya ada media sosial. Bahkan orang yang tidak kita kenal pun akhirnya kita berteman, dan mungkin kita nggak tahu nih dia di mana gitu ya. Dan kita juga berinteraksi melalui media sosial yang ada saat ini teman Pradua dengan banyak orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Tapi di tengah kemudahan interaksi ini tentu ya pasti kita butuh pedoman nih yang lengkap tentang bagaimana cara bergaul dengan baik. Apalagi juga Islam ini mengajarkan kita tentang adab, etika, atau juga batasan, sampai dengan yang namanya tanggung jawab juga nih teman Pradua ya, dalam menjaga hubungan dengan sesama. Dan itulah, untuk itulah kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih teman Pradua dengan tamu kita yang istimewa yang sudah hadir di studio ya. Dan akan membahas lebih tuntas lagi bagaimana sebenarnya untuk adab pergaulan yang diajarkan oleh Islam dan seperti apa batasan yang perlu kita pahami nih teman Pradua, apalagi untuk generasi muda saat ini. Untuk itu kita langsung aja menyapa di studio, sudah hadir di sini ada Ustadz Roni Januar Saputra SPI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat ya Ustaz ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Aduh, semangat banget nih kayaknya Ustaz ya.
1: Iya, insyaallah harus semangat.
0: Semangat ya, apalagi anak muda yang dengerin nih Ustaz ya. Iya. Nih, pergaulan nih Ustaz. Nah, sekarang ini kan kalau kita berteman, kalau dulu sih taunya cuma di sekolah ya Ustaz ya.
1: Iya, betul.
0: Zaman-zaman dulu kan di sekolah, paling tetangga, teman-teman ngaji dulu betul, ya. Betul. Tapi kalau sekarang nih Ustaz, udah luar biasa luasnya nih Ustaz ya. Tapi kita kan juga pengen tahu ya, karena sekarang ini banyak sekali dengan kasus-kasus kayak kita ketemu sama orang, terus ada perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan nih Ustadz.
1: Iya.
0: Nah, sebenarnya apa yang salah di situ ya kan? Pastinya ada aturan-aturan yang kita mungkin lewati atau tidak kita lakukan, makanya kita dapat mungkin perlakuan yang tidak pantas, atau bahkan kita kayak dimusuhin orang juga ya Ustadz. Bahkan kita nggak kenal nih tiba-tiba udah dimusuhin aja ya. Nah, untuk itu apa nih yang dimaksud sebenarnya dengan mungkin di awal ya, adab dalam Islam itu seperti apa sih Ustadz?
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pemirsa RRI Pro 2 Pekanbaru dimanapun berada, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Baik, pemirsa RRI Pro 2 Pekanbaru yang sama-sama kita hormati, tema kita pada kali ini terkait dengan adab ya. Nah, pergaulan di dalam pandangan Islam. Pemirsa sekalian, kita sama-sama memahami kehidupan ini ada aturan mainnya.
0: Okay.
1: Ya, di jalan raya saja itu banyak aturannya. Nggak boleh belok kiri, ada lampu merah, harus pakai helm kalau ada dua. Kalau pakai mobil harus pakai safety belt. Kemudian ada kecepatan sekian, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Itu sebenarnya tentu untuk supaya di jalan raya itu lancar. Coba bayangkan, seandainya mungkin pernah terjadi lampu merah itu mati.
0: Ya sering kayaknya.
1: Iya. Apa yang terjadi? Macet kan?
0: Iya macet. Gak ada yang mau ngalah nih.
1: Gak ada yang mau ngalah. Semuanya mau duluan. Dan itu sangat merepotkan, ya kan?
0: Iya, iya.
1: Dan bahkan bisa di kecelakaan dan segala macamnya. Maka di jalan raya saja sudah ada aturan saja, kadang-kadang masih banyak timbul masalah.
0: Iya.
1: Nah, maka aturan itu dibuat supaya jalan raya itu menjadi lancar dan efektif, tidak jadi kecelakaan.
0: Iya.
1: Nah, dalam kehidupan kita yang lebih luas dalam komplek ini, maka aturan kita tentu lebih dahsyat lagi, lebih dalam lagi. Yeah. Dan Islam mengatur itu dengan panduan-panduan kehidupan kita. Nah, tentu panduan agama kita sama-sama kita pahami, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada dua hal dalam hidup ini, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan.
0: Okay.
1: Ya kan?
0: Iya, benar.
1: Nah, kalau perintah itu kuat, maka dia wajib.
0: Okay.
1: Nggak bisa ditoleransi. Sholat lima waktu,
0: iya.
1: Puasa Ramadan, zakat, haji, meskipun nanti zakat ada syaratnya, haji ada persyaratannya. Nah, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Itu tak bisa ditoleransi. Dan yang kedua adalah yang tidak dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu kita kenal dengan yang diharamkan. Tak boleh dilakukan sama sekali. Misalnya yang paling penting, kita tak boleh makan daging babi, darah, bangkai, itu nggak boleh kita makan, ya kan?
0: Nggak ada toleransi ya?
1: Nggak ada toleransi, kecuali nanti ada hal-hal yang misalnya keadaan darurat sekali, tapi dalam kondisi umum tak boleh lakukan. Tak boleh kita membunuh, tak boleh menzalimi orang, tidak boleh durhaka sama orang tua. Itu aturan kita, aturan dalam hidup kita, dalam agama kita, Islam. Maka ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Wajib dan haram. Nah, ketika perintah itu tidak kuat, kita kenal dengan namanya sunat. Nah, sunat itu artinya sesuatu yang kalau kita kerjakan berpahala, tapi kalau kita tinggalkan, dia nggak berdosa kita. Tetapi sunat itu sebaiknya sering dikerjakan, sesekali boleh ditinggalkan. Nah, itu konsepnya. Sesuatu ibadah atau aktivitas yang sering harus kita laksanakan, sesekali boleh kita tinggalkan. Nah, lawan dari sunat yang kita kenal tadi namanya makruh. Artinya sesuatu yang dia kalau kita kerjakan bisa berdosa, tapi kalau kita tinggalkan dapat pahala. Nah,
0: mungkin
1: jadi
0: contohnya dulu mungkin Ustaz.
1: Nanti itu.
0: Oke.
1: Itu contohnya.
0: Oke.
1: Nah, tidak wajib, tidak haram, tidak sunat, tidak makruh itu kita kenal dengan mubah. Tengah-tengah dia. Mubah. Boleh-boleh saja kita lakukan asal jangan berlebihan.
0: Oke.
1: Nah, lima inilah aturan hidup kita. Kalau lima ini kita jalankan, pasti nggak ada masalah hidup ini. Contoh, nah maksud kita contoh ya.
0: Maksud contoh nih,
1: misalnya kalau tadi wajib tentu sholat. Yang diharamkan makan daging babi. Kalau dia sunat, sholat sunat rawatib misalnya. Itu sering kita lakukan. Tapi boleh tinggal sesekali. Nggak ada masalah.
0: Nggak masalah ya,
1: Tapi lawan dari sunat, makruh.
0: Makruh tadi.
1: Boleh dilakukan sesekali, tapi jangan terlalu sering. Makan petai. Iya kan? Tidak diharamkan itu.
0: Iya, betul-betul.
1: Tapi coba bayangkan Mbak, Bu, permisa sekali kalau tiap hari lauknya petai.
0: Waduh, enggak banget.
1: Repot kan? Atau dari 7 hari, 6 hari makan petai. Gimana rasanya?
0: Enggak, kayaknya udah enggak tahu lagi nih rasanya.
1: Akibatnya parah kan?
0: Iya.
1: Nah, itu dia. Makan jengkol. Boleh. Tapi jangan terlalu sering. Nah, yang tidak dilarang, tidak diperintahkan, itu kena dengan mubah. Boleh. Nonton TV, jalan-jalan, tidur. Tapi kalau nonton TV, jalan-jalan, tidur itu berlebihan, sampai mengganggu yang wajib dan yang sunat, sampai dibalik-balik, yang sunat jadi makruh, yang makruh jadi sunat. Ngerti gak Bu? Kalau misalnya tadi sunat itu kan sesuatu yang dikerjakan berpahala. Kalau tidak dikerjakan, tidak berdosa. Tapi dibalik. Jadi kita kerjakan sering yang kita tinggalkan sering yang sunat.
0: Sunat yang
1: makruh kita kerjakan sering. Maka berantakan hidup kita. Itu pengantar saya dulu untuk masuk kepada aturan hidup. Kenapa? Karena memang orang hari ini kan dengan media sosial, dengan teknologi, kayak Ibu tadi bilang, hampir tidak berbatas kita.
0: Iya, betul.
1: Kalau dulu mungkin zaman 90-an, media sosial belum ada.
0: Belum ada ya.
1: Orang buat maksiat hanya tahu rumah tangga atau mungkin orang terdekat saja membuat maksiat.
0: Enggak seantero dunia ya.
1: Nah, tapi sekarang
0: Wah, bahaya banget Ustaz ya.
1: Sekarang upload ke FB, IG, YouTube, TikTok, lihatlah.
0: Iya.
1: Kita lihat, kita nggak bisa pungkiri itu terjadi.
0: Betul.
1: Kok.
0: Betul. Kadang itu bukan yang sebenarnya pun akhirnya jadi besar ya.
1: Jadi Ustaz besar.
0: Ya? Oke. Okay. Nah, memang bahaya kayaknya
1: itu,
0: sekarang
1: itu,
0: ya.
1: Itu pengantar saya dulu sebelum masuk ke inti tema. Gitu. Nah, kita lanjut dulu.
0: Boleh nih Ustaz.
1: Jadi maka oleh sebab itu, kenapa saya angkat tema ini penting supaya kita memahami secara menyeluruh tentang aturan Islam, termasuk adalah bergaul, termasuk adab pergaulan dalam kehidupan kita.
0: Ya. Mm-hmm.
1: Jangan sampai nanti, ya saya bilang tadi, yang sunat jadi makruh, yang makruh jadi sunat.
0: Nah.
1: Nauzubillah min zalik, kalau seandainya yang haram jadi wajib.
0: Nah, itu bahaya banget.
1: Yang wajib jadi haram, tapi banyak terjadi loh.
0: Iya sih sebenarnya Ustaz.
1: Betul kan?
0: Betul.
1: Nah, coba bayangkan masalah sholat saja misalnya. Masih banyak yang gak sholat.
0: Iya.
1: Laki-laki khususnya apalagi.
0: Betul.
1: Kalau perempuan bisa jadi karena ada halangan.
0: Mm-hmm.
1: Karena datang bulan.
0: Yeah.
1: Tapi laki-laki gak ada.
0: Iya.
1: Tapi bener. Banyak kan kita nemukan orang gak sholat laki-laki.
0: Iya.
1: Apalagi hari Jumat.
0: Iya. Yeah? Lapar makan dulu katanya.
1: Nah itu dia.
0: Iya
1: kan?
0: Iya. Yeah,
1: kecuali kalau dia gak makan dia pingsan. Dia wajib makan dulu. Tapi kan gak akan mati kok. Insya Allah. Menunda 15 menit, 20 menit sampai setengah jam untuk sholat. Gak ada masalah sebenarnya. Nah, makanya oleh sebab itu. Apa yang perlu kita perhatikan terkait dengan pergaulan. Yang pertama, pemirsa sekalian, untuk kita sama-sama pahami, yang pertama adalah ketika kita bergaul, kita harus menjaga pandangan. Nah, kenapa pandangan ini harus kita jaga? Karena maksiat yang pertama kali yang bisa melakukan sebelum bergaul, itu mata. Karena mata ini bisa melihat dari jarak jauh.
0: Itu kata orang dari mata turun ke hati.
1: Nah
0: ya?
1: Itu dia. Iya kan? Dari mata turun ke hati
0: betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Nah, karena dia jarak 20 meter, 30 meter itu bisa buat maksiat dengan matanya. Kalau dia melihat sesuatu yang tidak layak untuk dilihat.
0: Iya
1: kan?
0: Betul.
1: Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, kata Allah. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Surat Al-Isra ayat 32. Jadi bukan hanya zinanya dilarang. Zina itu tidak bukan hanya dilarang, tetapi mendekatinya saja tidak boleh.
0: Udah boleh.
1: Itu dari mata. Dari mata.
0: Ya.
1: Karena dia bisa lihat dari jarak jauh. Apalagi mohon maaf dengan media sosial kan?
0: Iya, lama lihatnya ya.
1: Lihat tayangan segala macam.
0: Iya, di zoom lagi.
1: Di zoom lagi, disimpan lagi. Nauzubillah nazalik. Nah itu dia. Jadi kalau Islam dengan pemahaman aturan main lima tadi, wajib, sunat, haram, makruh dan mubah, dia akan hati-hati dengan matanya. Nah, dijaga matanya. Nggak boleh lihat
0: yang
1: tidak sepantasnya.
0: Pantas,
1: Insya Allah pemirsa tahu maksud tidak sepantasnya.
0: Yeah.
1: Tak perlu saya jelaskan lagi.
0: Udah gede ya Ustaz.
1: Udah gede.
0: Ya.
1: Yang kedua adalah selain menjaga pandangan, yang kedua adalah tidak boleh berdua-duaan yang bukan mahram. Jadi yang bukan mahram, yang bukan orang yang haram dinikahi. Kalau mahram itu kan orang yang haram dinikahi. Nah ini saya ingin koreksi sedikit pemirsa sekalian. Beda mahram dengan muhrim. Nah, Ibu, beda.
0: Okay.
1: Jadi kita sering kenal, kita bukan muhrim ya.
0: Iya.
1: Itu salah tuh maksudnya.
0: Oh, itu ada perbedaan ya Ustaz?
1: Berbeda.
0: Jadi gimana nih Ustaz?
1: Kalau seandainya ungkapannya saya bukan muhrim sama Ibu. Artinya, muhrim itu adalah orang yang pakai baju ihram untuk haji. Yang tepat adalah, kita bukan mahram. Orang yang haram dinikahi.
0: Mahram ya yang
1: tepatnya. Beda.
0: Jadi
1: orang yang haram dinikahi. Jadi dia tidak boleh berdua-duaan. Yang bukan mahram berarti boleh dinikahi. Berarti kita tidak boleh berduaan kepada orang yang boleh dinikahi. Jadi tidak boleh berdua-duaan. Kenapa kata Rasulullah? Kalau dua-duaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ketiganya?
0: Setan.
1: Nah, Ibu yang bilang ya.
0: Enggak.
1: Saya enggak bilang. Enggak. Memang seperti itu faktanya, enggak boleh.
0: Iya.
1: Ya. Makanya kalau kita berdua harus ada orang ketiga.
0: Nah, ini ada 3-4 ada kok.
1: Itu ada kiri. Ada. Kita ada ya di studio banyak. Jadi nampak ini kaca sudah yeah, yeah, jadi enggak yeah, boleh, enggak boleh berdua-duaan.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Yeah, ketiga aja yeah, setan. Mm-hmm. Tapi mohon maaf, jangan diplesetin ya.
0: Ah, ketiganya nah, orang itu.
1: Enggak bukan, lain. Maksudnya berarti kalau ada bertiga, keempatnya setan enggak ada.
0: Oh, enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Oh, tetap aja kalau misalnya berdua ini ya.
1: Berdua dia enggak boleh. Kalau bertiga boleh.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi ada aturan selanjutnya. Mm-hmm. Selain tidak boleh berdua-duaan, mm-hmm, yang ketiga tidak boleh campur tidak boleh campur baur laki-laki dan perempuan.
0: Perempuan.
1: Enggak boleh.
0: Oke.
1: Nah, jadi kita berjarak, mm-hmm, harus menjaga pandangan.
0: Iya, iya.
1: Tidak boleh ngomongin hal-hal yang sifatnya
0: sensitif
1: gitu ya. Sensitif, okay, hawa nafsu dan segala macam. Mm-hmm. Ya kan? Itu enggak yeah, boleh. Jadi kalaupun dia harus bertemu, harus ditemani dengan mahramnya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau saya, kalau ibu misalnya berarti suami okay, atau abang uh-huh, atau adik uh-huh, nah itu kan
0: yeah, yeah,
1: ada paman mm-hmm, nah itu kan mahram tuh.
0: Iya, yeah,
1: nah,
0: yeah, oke. Okay.
1: Nah, jadi gitu. Dan selanjutnya yang keempat adalah tidak boleh bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Enggak boleh. Bahkan kalau dalam fikih mazhab Imam Syafi'i, bersentuhan laki-laki dan perempuan sengaja tidak sengaja wudunya batal.
0: Iya, iya, benar.
1: Ya. Okay. Itu untuk apa? Supaya mencegah orang untuk buat maksiat. Minimal ketika mau sholat dia enggak buat maksiat.
0: Aha,
1: nah gitu, walaupun nanti ada fikih mazhab yang lain ya. Aha. Tapi saya tetap pakai mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya laki-laki dan perempuan bersentuhan sengaja tidak sengaja kulitnya
0: yeah,
1: maka batal wudunya.
0: Iya, iya, benar.
1: Ya. Mm-hmm. Ya kan? Bahkan suami istri dalam yeah, fikih mazhab Imam Syafi'i, suami istri bersentuhan batal wudunya.
0: Oke. Okay.
1: Enggak boleh. Kenapa? Karena suami istri masih bisa dipisahkan.
0: Mm-hmm.
1: Kalau dia bercerai jadi nggak mahram lagi.
0: Iya, iya, benar, nggak mahram.
1: Tapi kalau adik-beradik nggak apa-apa, laki-laki abang sama adik nggak masalah.
0: Okay.
1: Nah, seperti itu. Nah, pemirsa sekalian, ini aturan pergaulan kita.
0: Mm-hmm.
1: Coba kita hitung-hitung, kita renung-renung selama ini sejauh mana aturan ini kita lakukan.
0: Okay.
1: Atau nauzubillah min zalik, kitalah yang melaksanakan pelanggaran itu. Akibatnya apa? Saya sering ditelepon. Sering gak sih ada beberapa kali di telepon, Ustaz bagaimana baiknya, kenapa bu anak saya hamil di luar nikah.
0: Okay.
1: Nah coba bayangkan, saya langsung bilang, saya jawab aja, bu gak ada baiknya, karena itu perzinahan.
0: Yeah,
1: okay. Kok gitu Ustaz? Ya iyalah. Itulah aturan agama Islam kita tadi. Mm-hmm. Tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berdua-duaan, mm-hmm, tidak boleh campur baur laki dan perempuan, mm-hmm, dan menjaga pandangan.
0: Okay.
1: Kalau itu kita lakukan, saya berani jamin tidak akan terjadi perzinahan.
0: Mm-hmm.
1: Perzinahan itu terjadi karena, ibu tahu? Perzinahan terjadi karena apa?
0: Biasanya
1: kata karena cuma.
0: Cuma?
1: Ya.
0: Okay.
1: Bu, cuma? Ah, kan cuma nelpon-telponan.
0: Oke.
1: Okay. Kan cuma pegang-pegangan. Kan cuma gonceng-goncengan.
0: Yeah, kan cuma mau pergi ke depan.
1: Itu terjadi di masyarakat kita, menggampang-gampangkan aturan dilanggar.
0: Oke. Okay.
1: Jangan kata cuma. Akibatnya apa? Hamil di luar nikah. Saya langsung aja karena itu fakta terjadi. Saya searching tadi. Di Jawa tahun 2024 di survei. 600-an orang siswa SMP sampai SMA, itu hasilnya gimana? 6 dari 10 itu sudah tidak perawan lagi. Sudah berzina.
0: Okay.
1: Coba bayangkan.
0: Nah, masih sekolah ya Ustaz ya?
1: Iya anak sekolah. Itu kan yang ngaku.
0: Oh ngaku tuh Ustaz ya?
1: Itu yang ngaku.
0: Okay,
1: okay. Kan masih banyak yang gak ngaku. Itu terjadi perzinahan. Dan kalau hamil di luar nikah, yang rugi siapa bu?
0: Kita sendiri kayaknya.
1: Perempuan bu.
0: Iya, iya.
1: Laki-laki gak begitu dirugikan. Dari sisi manusiawi. Tapi dosanya sama.
0: Iya, iya.
1: Kenapa? Karena seorang perempuan akan hamil. Kalau laki-laki gak ada efeknya.
0: Iya, dia kelihatan ya Ustaz.
1: Kelihatan.
0: Ya? Oke. Okay.
1: Dan repot. Kenapa? Nanti saya bahas efek dari perzinahan itu ada 4. Yang susah dicari solusinya sampai hari ini. Kenapa? Karena aturan Allah dilanggar. Jadi pemirsa sekalian, saya tegas sampaikan ini menjadi apa ya, menjadi keresahan saya dan para ustadz, para mubalig, para pemuka agama, para orang tua hari ini. sangat pusing melihat pergaulan anak sekarang. Saya contoh, saya kelahiran 80. Mm-hmm. Berarti SD saya 85-86. Yeah. SMP saya 89. Mm-hmm. Dulu waktu SMP, kalau rok perempuan itu 5 jari di bawah lutut.
0: Ya, benar.
1: Nggak boleh.
0: Panjang-panjang ya, Ustaz ya.
1: Bahkan panjang gitu. Mm-hmm. Kalau misalnya dia nggak pakai jilbab, ya, perempuan tuh nggak boleh roknya pendek.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Pokoknya ada berapa jengkal ya di bawah lutut ya.
1: Oke. Okay. Tapi hari ini?
0: Wah, kayaknya memang dari sekolahnya ada juga yang roknya pendek-pendek, Ustaz.
1: Masih banyak. Yang nggak pakai jilbab ya. Yeah. Tapi kalau pakai jilbab tentu dia dapat panjang. Nah.
0: Tapi agak kenceng, Ustaz, sekarang ini.
1: Nah, itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi itulah masyarakat hari ini. Dan dalam konteks pergaulan hari ini, itulah lihat pakaian. Mm-hmm. Makanya pandangan ini harus dijaga. Laki-laki harus dijaga. Okay. Perempuan harus menjaga auratnya. Mm-hmm. Laki-laki harus menjaga matanya. Mungkin kita jeda dulu.
0: Boleh.
1: Kita bahas selanjutnya. Ini sangat penting. Saya pikir sangat penting untuk kita pahami sama-sama. Yeah. Supaya apa? Jangan sampai terjadi hamil, mm-hmm, baru nelpon.
0: Nah, itu dia.
1: Sebaiknya sebelum terjadi itu kita cegah. Karena kalau terjadi, seperti nasi jadi bubur kan?
0: Iya.
1: Kalau nasi jadi bubur masih mendingan, Bu. Tinggal tambah bumbu.
0: Iya. Jadi gurih ya.
1: Tapi kalau hamil?
0: Wah, itu mau diapain tuh?
1: Ah, itu repot nanti tuh. Nanti itu kita sampaikan.
0: Nanti kita akan bahas itu sama berdua. Jangan sampai ya kita kayak apa ya? Mungkin memang untuk memperluas pergaulan itu sangat penting. Ya, untuk menjalin relasi,
1: boleh,
0: untuk menambah link, koneksi untuk masa depan. Tapi jangan sampai akhirnya jadi kebablasan ya, Ustaz ya. Kita juga perlu ada rem-remnya.
1: Betul.
0: Ada dinding-dindingnya yang harus dipasang gitu ya, biar enggak nabrak sana sini. Ya. Jadi untuk itu teman berdua jangan kemana-mana. Pastikan terus masih di ReligiNet nih, akan seru banget untuk obrolan di malam hari ini. Jadi kamu bisa dengarkan nanti juga, atau misalnya ketinggalan tadi obrolan di awal, kamu bisa nanti nonton kembali di kanal YouTube Pro 2 Pekanbaru ya. Tetap di ReligiNet.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Ya iyalah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura

verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: ngobrol di Religi Night nih teman-teman berdua bersama Ustadz Roni Januar Saputra SPI. Kita ngobrolin seputar bagaimana aturan dan juga adab dalam pergaulan nih teman-teman berdua di zaman yang semakin canggih. Kita bisa berteman dari Sabang sampai Merauke bahkan di seluruh dunia tanpa harus berkunjung ke apa ya, ke daerah tersebut atau juga ke negara. Kita bisa lihat langsung kehidupannya seperti apa. Tapi kalau misalnya kadang orang kan kadang-kadang juga kayak penasaran ya Ustadz ya, kehidupan orang ini seperti apa, terus akhirnya kenalan dan janjian. Nah ini sekarang banyak banget kasus-kasus yang memang sangat disayangkan ya Ustadz ya, dengan adanya mungkin kita harus juga mengetahui bagaimana batasan atau juga adab ketika berteman apalagi di media sosial nih Ustadz. Betul. Ya, biar tidak ada banyak hal-hal yang merugikan diri kita. Betul. Keluarga juga jadi ikut susah gitu Ustadz ya. Dan ini mungkin kita sama-sama pengen tahu nih, setelah tadi nih di obrolan pertama nih teman berdua, kita mengetahui bahwa di Islam itu ada hal-hal yang harus kita lakukan seperti kewajiban kita sebagai muslim ya Ustadz ya. Betul. Terus juga ada yang harus kita hindari, ada yang haram, terus juga sunat, makruh, dan juga ada mubah. Terus ada beberapa hal yang harus kita hindari juga nih Ustadz dalam sebuah pergaulan ya. Dan tentunya bagaimana caranya agar hal-hal yang tidak diinginkan ini dalam pergaulan untuk yang saat ini teman berdua, agar tidak terjadi juga mungkin bagi kita dan juga di lingkungan kita atau juga keluarga kita nih. Nah untuk itu kita juga pengen tahu seperti apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai batasan atau rem kita dalam dunia pergaulan yang sekarang ini udah macem-macem lah Ustadz ya.
1: Betul.
0: Modelannya udah macem ya Ustadz ya.
1: Canggih-canggih.
0: Udah canggih banget kayaknya. Dan semenit dua menit tuh udah ada aja hal-hal baru yang terjadi di dunia maya ini Ustadz ya. Apalagi namanya pergaulan, terus juga orang dengan berbagai macam wataknya nih Ustadz ya. Nah ini yang kita pengen tahu seperti apa sih supaya kita tidak terjerumus lah ke hal-hal yang tadi mungkin tadi Ustadz juga sudah utarakan sedikit ya, banyak hal yang akhirnya banyak rugi juga di perempuan juga.
1: Perempuan.
0: Nah itu Ustadz. Karena juga sekarang ada kasus yang kekerasan juga Ustadz. Betul. Ya. Nah kita pengennya tuh gak mau ini terjadi pada diri kita atau juga kita, mungkin orang-orang sekeliling kita nih Ustadz. Jadi bagaimana ini Ustadz?
1: Ya jadi gini, saya bilang tadi aturan Islam itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Yang dibolehkan silahkan, bahkan harus kita jalankan. Yang tidak dibolehkan ini yang perlu kita rem-rem. Nah, begaul, beraktivitas, bekerja, berteman, berinteraksi itu tidak dilarang dalam agama kita. Bahkan bisa jadi diperintahkan. Kenapa? Karena silaturahim itu diharuskan, menyapa, senyum, berjabat tangan, itu kan interaksi.
0: Iya.
1: Diperintahkan dapat pahala.
0: Betul.
1: Bekerja, itu dapat pahala. Tapi kalau bekerjanya salah, caranya salah, lalu berjabat tangannya salah, laki-laki dan perempuan berjabat tangan, goncengan. Saya insya Allah, dan mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah, saya belum pernah menggonceng perempuan yang bukan mahram.
0: Wah, dari zaman dulu
1: Iya. Lebih baik saya jalan kaki atau saya biarkan dia jalan kaki. Itu aja pilihannya, karena memang gak ada. Misal saya pakai motor nih, ada lihat mungkin teman kita segalanya susah. Ya, kita kasih aja motor kita dia pinjam kalau kita yakin aman. Atau kalau memang kita gak kenal atau memang gak bisa kita bantu, ya tentu kita hari ini alhamdulillah ada Gojek kan misalnya, ada segala macam, tinggal kita telepon, kita pesankan.
0: Oh, kita pesankan.
1: Iya, tapi untuk gonceng sama saya itu gak akan mungkin terjadi.
0: Itu gak bisa.

0: karena nggak dibolehkan. Nah, jadi itu tidak dibolehkan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi saya bilang perzinahan tadi. Saya sampaikan gamblang ya perzinahan. Karena orang jangan sampai apa ya tabu menyebut perzinahan. Sementara perzinahan itu terjadi di sekitar kita. Nauzubillah min zalik ya ada keluarga kita, teman kita berzina, lalu menganggap zina itu hanya sebatas aktivitas dosa biasa. Enggak, zina itu dosa besar. Dia akan merepotkan empat hal saya bilangkan dulu supaya kita apa ya
1: lebih hati-hati.
0: Lebih hati-hati. Nah, yang pertama, kalau dia berzina laki-laki dan perempuan, lalu dia punya anak laki-laki atau perempuan dulu punya anak perempuan, maka anaknya itu tidak bernasab kepada bapaknya. Jadi misalnya anaknya namanya Fulana, dia pakai binti ibunya. Nggak bisa dia pakai bin bapaknya. Seharusnya kan Fulana bin
1: bapaknya.
0: Kalau itu tidak berzina. Tapi karena dia perzinahan dulu baru menikah. Lalu lahir anak perempuan, maka anak perempuan itu disebut dengan Fulana binti ibunya. Ibu atau kita semua permisa. Pernah enggak lihat di kakak, kartu keluarga yang seperti itu?
1: Belum pernah sih.
0: Belum pernah.
1: Belum pernah.
0: Tapi perzinahan terjadi.
1: Itu ditutupi atau gimana ya Ustaz ya?
0: Ya pasti ditutupi.
1: Oh, tapi enggak apa-apa?
0: Ya, enggak boleh.
1: Oh, enggak boleh.
0: Akan berefek kedua. Kalau nanti anak perempuan tadi, hasil zina tadi, Fulanah tadi, binti ibunya menikah dengan laki-laki lain, lalu dinikahkan oleh bapak biologisnya, yang padahal bukan bapaknya secara secara fikih secara aturan, maka nikah anak itu tidak sah.
1: Wah, bahaya nih Ustaz.
0: Kalau tidak sah, anaknya nikah tidak sah, cucunya nikah enggak sah, enggak sah seterusnya. Berdosa semuanya. Tapi pernah enggak mohon maaf pemirsa sekalian menyaksikan misalnya, "Oh, saya enggak bisa nikahkan karena dia harus berbinti ibunya." Lalu dinikahkan oleh wali hakim. Jarang dan hampir enggak pernah. Itu yang repot kan dosanya. Kalau laki-laki itu paham, bapak biologisnya paham, dia tidak mau pakai bin. Dia gak akan nikahkan anak perempuannya.
1: Oh jadi pakai wali tadi ya?
0: Wali hakim.
1: Wali hakim, Wali hakim berarti itu dari yang KUA-nya?
0: KUA-nya. Tapi gak perlu disebut bin.
1: Oh jadi nama dia aja?
0: Fulanah binti ibunya.
1: Oh binti, binti ibunya.
0: Repot kan?
1: Iya.
0: Orang akan tahu, itulah dosa, akibat dosa. Mau tak mau. Malu, itu pasti. Yang kedua, yang ketiga, nikah gak bisa. Yang ketiga, kalau nanti bapak dan ibunya meninggal, lalu mewarisi harta, maka perempuan tidak dapat bagi warisan.
1: Dari kedua orang tuanya?
0: Anak tadi
1: iya, dari...
0: gak dapat warisan dari bapak dan ibunya.
1: Oh kedua-duanya malahan gak dapat?
0: Iya.
1: Jadi
0: coba yang kan ada empat anak, satu hasil di luar nikah, tiga asli. Lalu yang
1: satu ini
0: itu gak dapat warisan. Ribut gak?
1: Iya.
0: Berkelahi gak?
1: Iya benar-benar.
0: Ribut, pasti berkelahi. Kok saya gak dapat? Kok kalian dapat? Karena aturan Allah dilanggar. Nah kalau nanti anak yang zina itu adalah laki-laki, maka laki-laki tadi, anak laki-laki tidak bisa jadi wali untuk adik perempuannya.
1: Oh kalau dia punya adik?
0: Kan misalnya ada adik perempuan nih, mau nikah. Qadarullah bapaknya gak ada, kakeknya gak ada, pamannya gak ada. Abang kan boleh seharusnya.
1: Iya.
0: Jadi wali.
1: Tapi gak bisa.
0: Gak bisa. Kalau itu dilakukan, gak nikah sah. Adiknya gak sah lagi. Repot kan? Saya merinding nih. Karena itu banyak terjadi di masyarakat kita. Dan saya banyak, bukan banyak sih, beberapa menemukan kasus seperti itu.
1: Tapi kalau untuk nama tadi, kalau perempuan kan pakai binti ya. Kalau laki-laki gimana tuh Ustaz?
0: Kalau laki-laki gak masalah.
1: Oh gak masalah.
0: Karena kan dia tidak berkaitan dengan pernikahan. Kalau dia laki-laki kan tidak. Dia kan menerima.
1: Oh iya benar. Itu ijab kabulnya perempuan ya. Saya bingung nih.
0: Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulanah.
1: Itu di situ baru ketahuan ya.
0: Nah, kalau laki-laki enggak ada,
1: enggak ada. Tapi dia tidak bisa menikahi
0: tidak bisa menjadi wali
1: saudara perempuannya.
0: Saudara perempuannya.
1: Oke.
0: Itu repotnya. Nah, maka Pemirsa RI Purwodua Pekanbaru, mari kita hati-hati, jangan sampai terjadi, maka aturan main itu dilakukan. Jadi kalau kita mau bergaul, silahkan. Tapi jangan berdua-duaan, tidak boleh bersentuhan. Ya mohon maaf, yang perempuan tutup auratnya. Ya kan? Kami laki-laki ini kan kadang-kadang repot.
1: Dilihat salah, nggak dilihat salah ya?
0: Salah, dua-duanya salah jadinya. Tapi kita harus beraktivitas gitu. Bisa. Nah, maka itulah banyak istighfar, nundukkan pandangan. Ya kalau memang aktivitas itu banyak maksiatnya, banyak ya pelanggarannya, itu kita mundur, kita berjauh. Nggak ada masalah. Saya pribadi dan mungkin para ustaz sekalian, ya biasa kok. Kalau memang aktivitas itu tidak normal, saya mundur.
1: Walaupun kata orang, nggak gaul nih. Nggak asik nih, nggak bisa dibawa nih jauh-jauh gitu apa-apa. Nggak bisa. Nggak apa-apa ya ustaz.
0: Justru kita harus menunjukkan, permisal sekalian, mana batas boleh, mana yang tidak boleh. Saya dulu misalnya pernah contoh. Saya pernah diminta oleh suatu komunitas untuk baca doa. Ya tentu, ya baca doa kan bagian dari ibadah. Yang nelpon laki-laki kan, alhamdulillah. Insya Allah dengan tanggal sekian-sekian saya datang. Acaranya waktu itu di sebuah ruang pertemuan. Tapi ketika saya masuk ke situ, ibu tahu, yang ibu-ibunya itu pakai rok mini. Hampir semuanya. Saya panggil yang nelpon saya, Pak mohon maaf, ini acaranya apa? Oh acaranya ini. Saya bilang, waktu saya awal kemen tak seperti ini acaranya, saya bilang, ya Ustaz ada perubahan segala macam, bisa Ustaz? Wah maaf Pak, saya bilang, kalau seperti ini namanya Bapak menjerumuskan saya nantinya. Lebih bagus Bapak cari yang lain saja. Saya permisi, mohon maaf, tidak bisa melakukan baca doa itu tadi, silakan Bapak cari tempat lain. Lalu saya permisi pulang. Dia juga bingung, kan? Lalu di tengah perjalanan dia nelpon lagi. Ya saya jelaskan aturan Islam itu. Ya, kalaupun dia tidak Muslim, anggap dia tidak Muslim, tentu acara itu harus dikemas. Dia tidak boleh pakai rok mini. Kalaupun dia nggak pakai jilbab,
1: tertutup ya.
0: Kan disesuaikan.
1: Rok di bawah lutut mungkin. Gitu ya.
0: Kalaupun mungkin yang ibu-ibunya di bagian ruangan lain, di
1: sitting, atau bagian belakang gitu ya, depan-depannya bawa bapaknya gitu.
0: Bisa, kayak gitu. Itu melanggar aturan. Coba ingat, kita berdoa kepada Allah, tapi di satu saat kita berbuat maksiat. Saya yakin kita juga rasanya malu loh, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu sensitivitas kita. Jadi kita harus berani mengatakan, oh ini boleh, ini tidak boleh. Supaya apa? Masyarakat memahaminya. Oh, berarti ada aturan. Nah, inilah aturannya. Jadi supaya pergaulan itu lancar, tidak dilarang dan jadi pahala. Ya tadi tidak boleh berdua-duaan. Aktivitasnya yang jelas, tidak buat maksiat, menutup aurat. Yang perempuan laki-laki juga loh. Saya ingin tegaskan Bu ya, pemirsa sekalian. Ini laki-laki banyak yang buka aurat. Kapan?
1: Kapan tuh?
0: Waktu main futsal.
1: Iya,
0: pakai celana pendek.
1: Disitu cece pada nongkrongin.
0: Pakai celana pendek.
1: Iya.
0: Ingat, laki-laki auratnya itu betul lutut sampai pusar. Tapi mohon maaf, nggak mungkin kan kita nggak pakai baju laki-laki atau pakai singlet, nggak bos, nggak bisa dia. Apalagi sampai lututnya kelihatan. Terjadi. Tanya. Kalau kita main futsal, pernah main futsal kita, tapi kita pakai celana panjang.
1: Iya, Ustaz.
0: Bisa kan?
1: Enggak
0: akan terjadi apa-apa, banyak kok. Lihat, ya para ustaz main bola, Ustaz Edi Hidayat, kan? Main futsal kan? Pakai celana panjang dia. Apa sulitnya? Bisa kok. Biasanya ibu-ibu olahraga bulu tangkis, ada yang pakai jilbab panjang rok.
1: Iya, benar.
0: Ada kok, apalagi sekarang sudah modis, pakaian sudah banyak.
1: Betul.
0: Yang menutup aurat dengan tipe dan segala macam. Nah, yang penting tidak boleh ketat, tidak boleh transparan, tidak boleh menyerupai laki-laki. Kalau perempuan, laki-laki tidak boleh memakai baju mirip perempuan. Itu aja. Banyak kok. Bisa terjadi. Itu tergantung keimanan kita, keilmuan kita, pemahaman kita, supaya itu aturan itu tidak dilanggar. Supaya apa? Tidak terjadi kata cuma tadi.
1: Cuma ini agak berbahaya nih Ustaz ya berarti ya.
0: Iya. itu penegasannya supaya kita sama-sama paham. Silakan.
1: Iya benar-benar. Ada satu nih pertanyaan nih Ustaz
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Jadi bagaimana caranya Ustaz melihat orang yang di media sosial itu memiliki akhlak yang baik nih Ustaz. Karena kalau kita bisa lihat mungkin media sosial juga sekarang berlomba-lomba ya Ustaz ya.
0: Silah, boleh, bagus.
1: Kayak berlomba-lomba itu kayak memang menunjukkan betapa kayak kerennya dia gitu Ustaz. Tapi mungkin bagaimana caranya melihat, karena kan sekarang ini anak muda banyak yang berpedoman kepada influencer nih Ustaz.
0: Iya.
1: Nah, melihat mungkin sosok yang berakhlak muslim itu seperti apa, sosok seperti itu.
0: Iya. Jadi pemirsa sekalian, bermedia sosial tidak dilarang. Mm-hmm. Dia tidak punya hukum. Media sosial itu tidak punya hukum.
1: Okay.
0: Barang itu tidak punya hukum. Mm-hmm. Tergantung dia gunakan untuk apa.
1: Yeah.
0: Misal, contoh, pisau. Mm-hmm. Ada nggak hukum pisau? Nggak ada.
1: Nggak ada.
0: Okay. Pisau itu punya hukum kalau dia dipakai untuk apa?
1: Berbuat jahat mungkin.
0: Ya, kalau untuk bunuh orang dosa. Yeah. Tapi kalau untuk nyembeli hewan kurban berpahala.
1: Okay.
0: Untuk masak
1: berpahala.
0: Dapat pahala. Nah, sama media sosial. Mm-hmm. Kalau bermedia sosial, selagi tidak menimbulkan perbuatan maksiat, itu diperbolehkan. Misalnya tidak joget-joget, tidak menghumbar awa nafsu, tidak buka aurat.
1: Boleh
0: beraktivitas. Bermedia sosial dibolehkan. Berdakwah kita di situ. Buat pengajian, buat podcast seperti tayangan kita hari ini kan.
1: Betul.
0: Coba bayangkan hari ini, kalau dulu kita mau mengumpulkan pengajian butuh banyak.
1: Iya, ini dulu pengumuman di masjid ya.
0: Hari ini kita bisa seperti ini loh.
1: Iya, benar.
0: Dibolehkan.
1: Iya. Nah,
0: jadi tergantung kita, sama keimanan kita, niat kita untuk apa. Kalau niatnya benar, caranya benar, tidak melanggar aturan Allah. Kayak tadi misalnya, tidak berdua-duaan, kita ramai nih di studio.
1: Ramai di sini ya.
0: Kemudian tidak buka aurat, tidak ngomongin hal-hal yang berbau hawa nafsu. Itu dibolehkan, diharuskan malah jadi pahala. Nah, Abdul Somad kan sering menyampaikan, ya mungkin saya ceramahnya katanya 10 menit, 20 menit, 30 menit. Dan disaksikan sekian juta misalnya. Sekian ribu. Tapi ketika dia share, itu jutaan orang bisa melihat.
1: Betul.
0: Iya kan? Orang mungkin gak hadir pada saat itu. Tapi ketika orang melihat videonya, itu yang mengupload video, yang memotong video, yang menonton, yang ada di dalamnya, yang buat komputer itu, semua dapat kebaikan semua. Padahal dia nggak melakukan apa-apa.
1: Iya. Tapi cuma hanya sekedar kayak repost aja gitu
0: repost.
1: Ya.
0: Silahkan tampilkan berlomba-lomba. Kalau tidak kita isi media sosial itu dengan kebaikan, maka maksiat isinya. Harus. Seorang muslim harus mengisi media sosial dengan kebaikan supaya maksiat itu turun. Minimal pas kita post. Pas kita buat videonya, pas kita beraktivitas di media sosial, maksiat gak jalan. Gak boleh kita biarkan. Karena media sosial, faktanya hari ini menjadi, kayak kebutuhan. Orang lebih, mungkin gak makan, mungkin masih bisa ditahan. Tapi kalau tidak bermedsos, untuk handphone ini.
1: Dari bangun tidur ya Ustaz.
0: Main handphone terus.
1: Cari informasi, macam-macam.
0: Silahkan, kita isi media sosial dengan hal-hal yang positif. Hal-hal yang bernuansa baik. Yang tidak berbohong, tidak hoax. Tidak menjelekkan orang lain. Tidak memojokkan orang lain. Tapi kita sebarkan kebaikan. Dan insya Allah dapat pahala.
1: Iya. Satu pertanyaan lagi nih Ustaz.
0: Ya, silakan.
1: Katanya ini bagaimana kalau misalnya seseorang sudah terjerumus dalam pergaulan yang kurang baik, langkah apa yang harus pertama dilakukan nih Ustaz?
0: Ya, ini banyak juga pertanyaan seperti ini. Kalau sudah terjadi bagaimana Ustaz?
1: Iya.
0: Kan gitu tuh.
1: Jadi ini udah terasa ya susahnya ya, mungkin ya.
0: Ya, yang pertama selagi kita masih hidup, sebelum nyawa sampai kerongkongan, maka ketika kita merasa berdosa, melakukan aktivitas kesalahan dalam hidup kita, apapun kesalahan itu besar, kecil, mau sedang, mau sengaja, tidak sengaja, maka yang harus kita lakukan adalah taubat dan nasuha. Taubat. Harus taubat. Taubat itu ada rinciannya. Pertama, kalau mau taubat dan nasuha, harus menyesal dulu. Penyesalan harus ada. Tapi kalau dia gak nyesal, itu gak tobat namanya. Itu namanya main-main. Menyesal. Yang kedua, berjanji sesungguh hati untuk tidak mengulanginya lagi. Berarti kalau saya sampaikan kalau dia pernah berzina, saya sampaikan saja, maka dia tidak boleh mengulanginya lagi. Dan harus menutup pintu-pintu zina. Tadi, berdua-duaan, bersentuhan, campur baur, menjaga pandangan, menutup aurat, itu harus dilakukan. Jadi harus dijaga itu semua. Supaya dosa itu tak terulang.
1: Okay.
0: Nah, yang ketiga, kalau itu ada kaitannya dengan urusan manusia, misalnya mohon maaf, misalnya dia punya dosa mungkin mencuri segala macam. Hasil curiannya itu harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Kalau dia pernah korupsi, misalnya. Ini korupsi lagi barak kan? Kalau korupsi, dia harus kembalikan dana itu. Nah, yang terakhir, harus menutupi dosa itu dengan ibadah kepada Allah. Itu dilakukan. Dan insya Allah, Allah Maha Pengampun, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah akan ampunkan dosa kita sebanyak apapun selagi kita belum sampai nyawa di kerongkongan dan kita mau tobat nasuha seperti saya sebutkan tadi. Pasti diampuni Allah. Nah, urusan nanti efek-efek segala macam, ya kita serahkan kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, kita minta maaf sesama manusia. Allah Maha Pengampun, Allah tahu. Ya, tidak ada manusia yang tak pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang melakukan dosa adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Baik, nah, gitu. Itu dia teman pradua ya. Jadi jangan takut lah ya Ustadz ya.
0: Maka butuh keilmuan. Ya, orang mau tobat tuh butuh ilmu. Tak bisa sekonyong-konyong tobat.
1: Iya.
0: Dia butuh ilmu. Maka perlu menambah ilmu, dengarkan ceramah, baca buku, ikut pengajian, atau mungkin yang punya kesempatan pendidikan formal dilakukan. Jadi insya Allah itu akan membantu kita untuk proses tobat tadi. Dan ini pro RI pro 22 pekan baru ini setiap pekan.
1: Insya Allah.
0: Jadi sarana kita untuk saling menambah ilmu. Itu. Mungkin tak begitu banyak, tapi setidaknya insya Allah kita akan sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam.
1: Betul, apalagi dalam kehidupan saat ini ya Ustadz ya. Wah ini sekarang ini memang luar biasa banget nih.
0: Luar biasa.
1: Dibilang mudah-mudah, saking mudahnya kita akhirnya ngerasa apa nyaman gitu Ustadz ya. Tanpa ada batasan, akhirnya ngerasa, ah itu cuma tadi ya, ah itu cuma gitu ya.
0: saya selalu pakai kata cuma, gitu. Atau, karena memang itu faktanya,
1: Gak bisa dibantah. Oke, mungkin sekarang, mulai dari sekarang teman produk, kalau misalnya mau ngomong cuma, pikirkan dulu dampak. Dampaknya apa? Ketika ngomong cuma apa dulu. Baik, terima kasih banyak Ustadz, gak kerasa sudah sampai 1 jam kita ngobrol-ngobrol nih. Enak. Memang ternyata banyak hal nih, walaupun kelihatannya sepele dan pergaulan. Betul. Gitu ya Ustadz ya, tapi kalau memang tidak ada batasan, tidak ada aturan, banyak hal yang sangat merugikan kita, apalagi anak muda nih, sebagai penerus ya kan Ustadz ya. Mungkin jadi Ustadz juga nantinya. Nah,
0: coba bayangkan anak muda hari ini jadi orang tua.
1: Nah, gimana tuh?
0: Dia nanti punya anak.
1: Bayangin tuh.
0: Bayangin terjadi. Kita sangat khawatir sekali. Zaman kita,
1: dulu
0: belum ada handphone segala macam.
1: Dulu masih manut-manut aja Ustadz ya.
0: Sekarang.
1: Waduh, udah kerasa ya Ustadz ya?
0: Kerasa kali anak kita.
1: Oke deh, mudah-mudahan kita sama-sama saling menjaga nih teman pradua, saling mengingatkan juga, dan mungkin saling mendoakan juga ya Ustadz. Agar nanti mungkin teman kamu atau juga orang-orang di sekeliling kamu selalu terjaga. Amin. Dalam pergaulannya dan terhindar dari hal-hal buruk yang terjadi. Oke deh teman pradua, terima kasih banyak juga untuk teman pradua yang sudah mendengarkan obrolan seru ini. Mudah-mudahan minggu depan juga ada obrolan-obrolan yang menarik lainnya juga tentunya. Untuk kehidupan kita sebagai anak muda nih teman pradua, agar tidak salah arah. Amin. Ya. Dan kita ketemu lagi minggu depan dengan tema-tema yang menarik tentunya di Religi Night. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
3: Kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

4 RRI Program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua dibagi-bagi bahas gini bahas gitu. Setelah tadi ada obrolan seru yang luar biasa banget nih teman berdua ya, bareng Ustadz Roni Januar Saputra SPI nih teman berdua, tentang adab dan aturan pergaulan dalam Islam yang sepertinya memang harus kita jalani teman berdua agar kita selamat dalam lingkungan kita aman gitu ya. Terus kita juga dijauhi dengan hal-hal buruk nih teman berdua. Dan malam ini juga masih di jaga malam, jangan galau malam-malam, nanti Nadia akan bagi-bagi bahas gini bahas gitu tentang beberapa hal nih teman berdua. Seperti salah satunya yang akan Nadia hadirkan untuk kamu adalah bagaimana kita mengawali produktivitas yang baik dimulai itu dari malam hari ini teman berdua. Jadi di tengah tuntutan pekerjaannya semakin tinggi, padatnya aktivitas sehari-hari dan juga kebiasaan scrolling sebelum tidur, banyak orang tanpa sadar nih teman berdua mulai mengorbankan waktu istirahatnya. Jadi tidur yang larut bahkan sering dianggap sebagai bagian dari gaya hidup modern yang produktif. Padahal berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas tidur itu justru menjadi salah satu fondasi utama untuk menjaga produktivitas kamu, kesehatan fisik, sampai kesejahteraan mental yang akan kamu hadapi di esok hari.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
4: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
5: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
0: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
0: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah? Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

berdua. Jadi di bagi-bagi bahas gini bahas gitu, kita akan memulai dari malam hari ini untuk esok pagi yang lebih baik nih teman berdua. Waduh, kayak tagline apa gitu ya. Jadi memang untuk bisa mendapatkan hari yang baik besok nih teman berdua, kamu harus bisa memulainya di malam hari ini. Jadi dengan tidur yang cukup tentu itu bisa menjaga segala sesuatunya, baik itu dari mood kamu, emosi kamu nih teman berdua. Jadi gak heran kalau misalnya dalam beberapa tahun terakhir kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sleep wellness nih teman berdua atau kesehatan tidur terus meningkat ya. Jadi tidur itu tidak lagi dipandang sebagai sekedar waktu untuk istirahat aja, tapi juga sebagai investasi kesehatan jangka panjang. Jadi seperti sebuah laporan dari Organisasi Kesehatan Global, yaitu World Health Organization, itu memprediksi yang menyebutkan bahwa kualitas tidur yang buruk itu bisa mempengaruhi fungsi kognitif, kemampuan mengambil keputusan, sampai performa kerja sehari-hari kamu. Sementara itu juga penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Sleep Health itu juga menunjukkan bahwa kurang tidur juga bisa berhubungan dengan penurunan produktivitas, meningkatnya resiko kesalahan kerja, serta berkurangnya kemampuan seseorang untuk mengelola stresnya.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
2: Baik, Dek. Ada lagi?
1: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
1: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah, Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
4: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun.

Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, ketika seseorang tidurnya cukup ya, otak kita ini memiliki kesempatan untuk memproses informasi dan juga bisa memperkuat memori serta memulihkan fungsi tubuh. Tapi sebaliknya nih, kalau misalnya kamu kurang tidur dalam jangka waktu yang panjang, itu juga bisa menyebabkan penurunan energi, konsentrasi, dan juga motivasi. Jadi, kurang tidur tidak hanya berdampak pada produktivitas, kualitas tidur juga memiliki hubungan yang cukup erat ya dengan yang namanya kesehatan mental, teman-teman berdua. Dan para ahli juga menyebutkan bahwa hubungan ini sangat bersifat kayak dua arah. Jadi kurang tidur bisa mempengaruhi kondisi psikologis, sementara gangguan kesehatan mental juga bisa mengganggu kualitas tidur.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

kualitas tidur itu sangat menentukan kamu keesokan harinya nih teman-teman dua. Karena dari penelitian Harvard Medical School sendiri juga menemukan bahwa tidur yang berkualitas itu bisa membantu kita mengatur emosi, terus juga bisa memperkuat daya tahan terhadap stres, dan juga bisa mendukung kesehatan mental secara keseluruhan. Nah sebaliknya nih, kurang tidur kronis itu dikaitkan dengan meningkatnya resiko kecemasan, suasana hati yang buruk, sampai namanya gejala depresi di teman-teman berdua. Nah karena itulah ya, semakin banyak juga para ahli kesehatan di teman-teman berdua yang menyarankan kita itu mulai memandang tidur sebagai bagian penting dari self-care dan juga gaya hidup sehat. Jadi selain menjaga rutinitas tidur yang konsisten, kualitas lingkungan tidur itu juga berperan besar loh dalam menentukan seberapa baiknya seseorang dalam beristirahatnya. Jadi faktornya itu bisa aja nih teman-teman berdua, seperti yang ini ya, yang support banget, itu berperan besar adalah suhu ruangan, terus juga pencahayaan dan juga tingkat kebisingan sampai kenyamanan tempat tidur itu juga diketahui bisa mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Jadi kesadaran akan pentingnya pengalaman tidur yang berkualitas, jadi inilah yang mendorong berkembangnya inovasi dalam industri namanya sleep wellness. Jadi salah satunya tentu dengan mendapatkan tempat tidur yang nyaman, karena masing-masing orang pasti beda-beda ya teman peradua untuk kenyamanan menggunakan tempat tidur. Ada yang tempat tidurnya bisa digunakan dengan yang empuk banget, ada yang memang harus untuk ortopedi. Jadi kamu juga harus bisa mengetahui apa kebutuhan kamu ya. Nanti masih ada beberapa hal lain ini teman peradua yang bisa kamu lakukan agar besok bisa produktivitas dengan baik, dan dimulai dari malam ini tentunya.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Programa Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Pradua hampir menunjukkan pukul 23 nih, kurang lebih 15 menit lagi nih teman Pradua. Jadi saatnya untuk kamu istirahat ya. Walaupun besok weekend, disinilah kamu mulai mengatur lagi nih teman Pradua untuk jadwal tidur, untuk kualitas tidur kamu juga, biar besok kamu bisa menghabiskan weekend dengan hati yang gembira, waduh, riang gembira gitu ya, dengan mood yang baik lah teman Pradua, sehingga banyak hal yang bisa kamu lakukan dan juga lebih produktif. Jadi walaupun weekend kamu bisa melakukan hal-hal yang seru-seru ya, tapi kan dengan hal seru itu kamu membutuhkan tubuh yang sehat, pikiran yang segar juga nih teman Pradua, dan juga mood yang baik. Jadi malam hari ini pastikan tidur yang cukup, terus juga apa sih menjadi gangguan tidur kamu, barangkali mungkin terlalu terang di kamar, jadi kamu bisa redupkan sedikit lampu, atau di kamarnya dimatiin lampunya, terus kamu bisa mendapatkan mungkin

teras mungkin ya kalau di kos-kosan. Tapi kalau misalnya di rumah bisa lampu di ruang tengahnya dihidupkan gitu ya, biar ada bias cahaya yang masuk ke kamar sehingga gak terlalu gelap banget di teman berdua. Kalau misalnya kamar kamu agak dingin, pakai selimut ya. Kalau misalnya hangat, kalau Nadia sih lebih suka hangat ya, lebih nyenyak tidurnya sih walaupun agak berkeringat. Tapi kalau misalnya kamu kamarnya hangat, coba cari kipas angin yang biar udaranya sejuk, tapi ngarahnya itu jangan ke tubuh kamu nih teman berdua, yang ada badan kamu sakit-sakit kalau langsung terpapar dengan angin yang dari kipas angin. Jadi arahkan mungkin ke dinding yang bagian panas di ruangan kamu, biar suhunya agak kembali normal dan kamu gak kepanasan lagi di dalam kamar.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Iya, ayo cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

jadi saatnya Nadia pamit ya, karena sudah hampir jam 11 malam. Sama-sama kita istirahat nih teman Pradua. Kualitas tidur harus dijaga dan harus lebih teratur nih teman Pradua, biar kamu gak gampang uring-uringan. Terus juga moodnya bagus, terus banyak ide yang muncul karena otak kamu jadi fresh nih teman Pradua. Kalau kita kurang tidur biasanya tuh bawaannya memang sakit kepala, badan juga capek-capek, terus bawaannya tuh bete aja gitu ya, dan mau mikir apa-apa tuh jadi males nih teman Pradua. Jadi pastikan tidur malam ini berkualitas, biar besok banyak idenya nih untuk menghabiskan weekend, sehingga nanti setelah weekend kamu kembali beraktivitas bisa menemukan lagi nih energi yang lebih baik dan juga aura yang lebih positif teman Pradua. Oke, Nadia pamit. Terima kasih banyak kebersamaan untuk hari ini. Semoga bermanfaat teman Pradua, dan kita ketemu lagi di lain waktu. Oh, besok Nadia hadir lagi ding. Akan menemani kamu nih teman Pradua di Indonesia dan juga internasional top 20 ya. Oke, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa

0: Terus menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Inspirasi.
1: Cerita ini mengisahkan seorang pria dan keledainya yang terjebak dalam lubang yang dalam. Meskipun awalnya pria tersebut berusaha menarik keledainya keluar, ia akhirnya menyerah dan memutuskan untuk mengubur diri dan keledainya. Tanah ditimbun ke dalam lubang penimbunan keledai di dalamnya. Namun, keledai tersebut tidak menyerah dan mulai menggoyangkan tubuhnya untuk menjatuhkan tanah yang ditimbunnya. Dengan perlahan, ia naik ke atas tanah yang ditimbun. Keledai terus mengibaskan tubuhnya dan naik ke atas tanah yang semakin tinggi karena penimbunan tanah yang terus dilakukan. Sore hari tiba. Akhirnya, pria dan keledainya berhasil keluar dari lubang. Keledai bisa kembali makan rumput di padang rumput yang hijau. Dari cerita ini, kita dapat belajar bahwa ketika kita menghadapi masalah dan tetap berusaha maju, suatu saat nanti kita akan dapat mengatasi masalah tersebut dan meraih apa yang kita impikan.

Teman Pradue, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini Jumat 3 Juli 2026 dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pradue, selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti Sabtu 4 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Summa salatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadduihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalu jasadi idza ishtaka minhu adu tada'a lahu sa'iril jasad." Mathal mu'minina fi tawaddihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi. Seperti satu bangunan tubuh. Idza ishtaka minhu adu. Dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda dia harus memiliki sifat kepedulian, sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik, dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi, tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan, baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda, Utsman bin Affan adalah pemuda, Zaid bin Sabit adalah pemuda, nah, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda, dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu di pertemuan kita hari ini ya, kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idza staka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'alahu sa'irul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap Hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian yang kita memperbaiki diri, juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup, juga memperbaiki keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, jazakumullah khair, kul amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

berdoalah, maka Allah akan mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat.

0: won't find me.
1: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
2: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segala.

bilang para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Eh Tar, masih ingat gak kepanjangan 3M?
1: Ingat dong, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, iya kan?
0: Yap, betul. Tapi itu 3M kalau di masa pandemi COVID-19. Nah, kalau 3M DBD?
1: DBD? Apalagi tuh?
0: Masa lupa? 3M DBD itu artinya menguras bak mandi, menutup bak penampungan air, dan mengubur sampah. Plus, menghindari gigitan nyamuk dengan menerapkan pola hidup bersih pada lingkungan.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Hasna Tifah. Informasi pertama dari laman rri.co.id di mana program cek kesehatan gratis atau CKG yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kesehatan terus menunjukkan peningkatan pemanfaatan. Berdasarkan data hingga pekan ke-26 tahun 2026 atau akhir Juni, sebanyak 1.020.581 warga telah mengikuti layanan pemeriksaan kesehatan yang tersedia di seluruh puskesmas di Provinsi Riau. Kepala Dinas Kesehatan Riau Zulkifli juga mengatakan capaian tersebut menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat upaya pengendalian rabies terhadap setelah hampir seluruh wilayah di Provinsi Riau masih berstatus tertular. Dari 12 kabupaten kota di Riau, hanya Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah dinyatakan bebas rabies. Hal tersebut juga disampaikan pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Herianto ketika membuka kick-off bulan vaksinasi rabies tahun 2026 di Pekanbaru, Kamis 2 Juli 2026 lalu. SF Herianto juga mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena rabies masih berpotensi mengancam keselamatan masyarakat. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

Lama-lama ke Mampat FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, good morning, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya di hari Sabtu ini 4 Juli 2026, awal bulan ya. Tapi semoga dompetnya masih tebel ya. Dan teman Pro 2 pastinya ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 11 siang. Siapa-siapa nih yang udah bangun tidur terus langsung ganti baju, pakai baju olahraga dan langsung keliling komplek ataupun lagi naik sepeda sambil dengerin Pro 2 Pekanbaru. Coba angkat tangannya mana nih? Atau yang pagi-pagi kayak gini udah sibuk banget nih untuk pergi keluar kota karena besok masih hari Minggu, jadinya udah siap-siap mau jalan-jalan dan liburan bareng keluarga. Pastinya apapun aktivitas kamu di pagi hari ini, semoga sampai nanti siang dan sampai nanti sore juga masih dipenuhi dengan rasa bahagia dan juga semangat ya. Dan untuk menambah rasa kebahagiaan kamu di pagi hari ini, pastinya ada Spada sampai nanti jam 10. Pastinya Tifa bakal temenin kamu dengan obrolan santai aja, gak perlu yang mikir-mikir banyak-banyak ya teman Pro 2. Kita bakal bahas sesuatu hal yang relate aja sama kehidupan kita. Tapi sebelum itu kayaknya biar makin semangat kita dengerin dulu deh ya. Satu lagu dari siapa nih ya? Nah ini deh dari si Lomba Sihir kali ya. Biar agak lebih up sedikit dulu nih ya. Dengan judulnya yang Andai Saja. Enjoy!

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Masih di Spada teman Produa, semoga di pagi hari ini kamu udah bangun ya dan udah menjalani aktivitas dengan hati yang bahagia dan lapang ya, karena weekend. Tapi kalau buat kamu yang masih rebahan di kasur lagi nungguin balapan kayak siapa duluan ya yang bangkit dari kasur sebelum alarm aku bunyi gitu. Apa yang tadi pagi masih sempat pencet tombol kayak snooze gitu atau ignore untuk di HP kamu, boleh dong, mana orangnya. Karena nanti 5 menit lagi bunyi lagi alarmnya, terus ditunda lagi 5 menit lagi ke depan gitu. Bilang dalam hati, entar dulu 5 menit lagi deh gitu. Malah pagi-pagi tahu-tahu udah jam 10 pagi aja tuh. Wah, tapi kalau kamu termasuk tim snooze alarm, tenang, kamu gak sendirian. Ada banyak juga ternyata orang-orang yang menggunakan fitur ini untuk menganggap kalau tambahan 5 menit itu cukup buat bikin badan lebih segar. Tapi ternyata hal ini belum tentu loh teman Pro 2. Nah, kita bakal ngebahas nih, biasanya orang-orang tuh kenapa ya alasannya pakai fitur snooze pas bangun pagi gitu, yang mungkin ini udah jadi kebiasaan juga ya. Ini emang kelihatannya sepele gitu kan, tambah 5 menit lagi, tambah 10 menit lagi tidurnya. Tapi ternyata ini tuh bisa mempengaruhi juga semangat kita sepanjang hari teman Pro 2. Tapi kalau kamu sendiri dalam satu hari tuh biasanya alarm kamu yang bangun duluan kah, atau kamu duluan yang bangun untuk mematikan alarm itu teman Pro 2? Boleh dong kamu share kayak kita sebelum nanti Tifa jelasin tentang snooze alarm ini ya.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih. Gue udah dimana-mana kamu di suasana. Sampai siang ya, Salim.
0: Enak juga ya. Kau bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah inilah itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga.

0: Habis mau gimana makannya dong?
1: Ya, lebih nggak bisa dimakan loh kalau misalnya kamu tiup makanan panas kayak gitu. Sama aja kamu menyebarkan mikroorganisme yang berbahaya yang bisa jadi nih penyebab penyakit lainnya. Belum lagi, itu angok karbon dioksida dan monoksida ntar ganggu loh keseimbangan asam dalam tubuh.
0: Oh iya, terus gimana dong?
1: Ya, meskipun efeknya nggak langsung, tapi ya bisa jadi ganggu kesehatan jantung dan juga ginjal. Apalagi kalau sering-sering, besok-besok kalau kedinginan, jangan coba untuk tiup-tiup lagi makanan panas ya. Mending tunggu bentar lagi aja.
0: Ya udah, mending aku tiupin tangan aja dulu.

Ya, walaupun nambah 5 menit atau 10 menit itu bisa nambah kita buat merem gitu ya teman pro 2. Tapi ternyata tambahan 5 menit itu seringkali bikin tubuh kita tuh semakin mager ataupun malas gerak gitu. Dan belum lagi kalau kebiasaan snus alarm berkali-kali, ini bikin jadwal mandi, sarapan atau berangkat kerja dan kuliah malah jadi berantakan dan keundur nih. Ya kalau emang susah bangun pagi, coba deh mulai dengan tidur lebih awal, letakin alarm agak jauh dari tempat tidur. Jadi kayak kita ketika mendengar alarm tuh mau gak mau harus bangun dan bangkit gitu. Dan pastinya langsung membuka tirai jendela biar cahaya matahari juga ngebantu tubuh lebih cepat bangun teman pro 2. Nah emang ya musuh terbesar waktu bangun pagi itu bukan cuma rasa kantuk doang, tapi kayak aduh ntar dulu deh 5 menit lagi. Ayo siapa yang gini juga. Pokoknya harus mulai aja dulu ya, kayak Yura Yunita nih yang dengan lagunya Mulai Langkahmu.